0: Baik, saudara pendengar, saatnya kini kami ajak Anda mengikuti ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Sion, Kota Tual.
1: Jadi itu yang perlu dijual kepada orang terkait dengan itu sebenarnya kepada

Yeah.

ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat.

Yeah.

kami memangku ilmu hidup di sepanjang kita. Namun terkadang pesona yang membuat kami lalu dan menempatkan engkau bukan pada posisi yang berita. Mampukan Pak Tuhan untuk menjadi alat menjadi hati mulia sendiri. Seluruh kita jatuh dan menyebutkan kita kasih terhadap sesama. Terima kasih.

mempercayakan hidup sepenuhnya pada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk siap melakukan kehendak-Nya yang kebaikan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka menanti dan tidak mencari rusuk. Mereka berjalan dan tidak mencari uang.

dalam dunia yang kedua ini, kita akan menjelaskan peringkat berarti yang terakhir ini. Kita akan menjelaskan kita berjanjian baru, kita pasti bersama dengan Tuhan. Ayatnya yang ketiga, lupa dan jangan kita melihat banyak yang satu. Kita pasti pasal berikutnya. Ayatnya yang ketiga, lupa dan jangan kita melihat banyak yang satu. Kita akan berkata bersama-sama. Namun yang lain kita berdoa. Dasarkan ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan Firman-Mu serta lakukannya dalam hidup kami. Amin. Matius

Bapak Ibu persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan shalom. Sebagai orang-orang beriman, patut kita memulangkan puji syukur dan hormat kepada Tuhan. Sebab hanya oleh kasih dan tuntunan serta penyertaannya, kita kini boleh menikmati kemurahan dan cinta Tuhan di hari yang ke-9 di bulan ke-8, bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kalau kita berdiam diri sejenak dan merenungkan segala kebaikan dan cinta Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita ini, mungkin Bapak Ibu Saudara Saudari bilang begini, siapakah kami ini Tuhan? Bukankah kami adalah orang-orang berdosa yang selalu mendukakan hati Tuhan melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Tapi mengapa sampai hari ini kami tetap merasakan dan menerima kebaikan dan cinta Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami? Maka jawaban sederhananya ialah, Tuhan tidak menghendaki beta Bapak Ibu Saudara Saudari kita semua tersesat dan binasa. Tetapi Tuhan mau kita semua diselamatkan dan mengalami cinta Tuhan dalam hidup ini. Karena itu jangan sia-siakan cinta dan kasih Tuhan yang masih diberikan kepada beta dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita di minggu ini berbicara tentang hak asasi manusia. Maksudnya kita sebagai gereja, baik pribadi, persekutuan maupun sebagai lembaga, kita dipanggil untuk menegakkan hak asasi manusia. Mengapa panggilan untuk menegakkan hak asasi manusia begitu penting? Sebab di Indonesia, termasuk di Maluku, bahkan di daerah kita, pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi, baik dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, diskriminasi terhadap kelompok yang rentan, kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masalah masyarakat adat dan lain-lain sebagainya. Sebagai pelanggaran HAM ini tidak hanya terjadi di dalam masyarakat, tetapi juga terjadi dalam jemaat dan dalam banyak keluarga Kristen. Semuanya ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak dan martabat manusia masih terus terjadi, dan karena itu gereja terpanggil untuk menegakkan HAM sebagai bagian dari panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada gereja. Dalam kaitan itulah, Lembaga Pembinaan Jemaat GPM menetapkan perikop pembacaan kita tadi, yakni Matius 22 ayat 34 sampai 40 sebagai pemberitaan firman di minggu ini. Bapak Ibu Saudara Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan kita ini dinarasikan bahwa ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, Guru,
Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Bapak Ibu, pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan biasa. Tetapi mereka ingin menguji Yesus. Mereka ingin mengetahui bagaimana Yesus memahami hukum Tuhan. Sebab pada waktu itu ada banyak aturan, perintah agama. Ada begitu banyak ketentuan yang harus dilakukan. Tetapi Yesus tidak membuat mereka semakin bingung. Jawaban Yesus kepadanya sangat sederhana, namun paling mendasar, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus mengakhiri jawabannya dengan menegaskan bahwa seluruh hukum Taurat dan ajaran para nabi bergantung pada kedua hukum ini, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Artinya, membela hak dan martabat manusia bukan hanya persoalan sosial, tetapi merupakan bagian dari iman kita kepada Tuhan. Ketika kita membela yang lemah, menghargai setiap manusia, dan memperlakukan sesama dengan kasih serta keadilan, kita sedang mewujudkan iman kita dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, membela martabat manusia bukan sekedar tugas kemanusiaan, melainkan juga isu teologi, dan karena itu menjadi bagian dari panggilan iman kita untuk menghadirkan kasih dan keadilan Tuhan di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berdasarkan jawaban Yesus, ada pertanyaan tentang hukum yang paling penting dan hukum Taurat. Maka kita dapat belajar beberapa pengajaran penting dalam kaitan dengan panggilan untuk menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama, mengasihi Allah berarti menghormati ciptaannya. Ini hendak menegaskan bahwa kasih kepada Allah itu tidak berhenti di dalam ruang-ruang ritual. Kasih kepada Allah itu diuji ketika kita berhadapan dengan manusia yang lemah. Ketika kita berhadapan dengan orang miskin. Ketika kita berhadapan dengan berbeda budaya, ras, dan agama dengan kita. Bahkan yang pernah menyakiti kita. Hal ini disebabkan oleh karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Inilah dasar hakikinya. Karena itu setiap penghinaan terhadap martabat manusia merupakan penghinaan terhadap Sang Pencipta. Maka sebagai gereja, kita tidak boleh diam ketika manusia diperlakukan tidak adil. Kadang-kadang kita mudah untuk melihat ketidakadilan yang terjadi di luar sana, tetapi sulit melihat ketidakadilan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Kita bisa berbicara tentang pentingnya menghormati hak orang lain, tetapi pertanyaannya adalah, apakah di dalam keluarga dan jemaat setiap orang sudah dihargai
dan diperlakukan dengan baik. Karena itu ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, mari kita mulai dengan melihat kehidupan kita sendiri. Kita harus sadar bahwa orang-orang yang datang beribadah juga sedang menghadapi berbagai masalah dalam hidup. Di antara mereka ada yang mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, diperlakukan tidak adil, dan disisihkan dalam pergaulan. Ada juga umat yang menjadi korban dari kebijakan pemerintah atau penguasa yang berdampak pada kehidupan mereka, seperti kemiskinan, kehilangan pekerjaan, dan berbagai kesulitan lainnya. Mereka adalah bagian dari gereja yang mesti harus kita lihat dan yang mesti harus kita dengarkan serta harus kita perhatikan. Karena itu sebelum kita berbicara tentang menegakkan hak asasi manusia di tengah masyarakat, mari kita terlebih dahulu menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang sedang terjadi di dalam keluarga-keluarga kita, dalam jemaat. Jangan hanya kita menuntut keadilan bagi orang lain, tetapi kita lupa untuk menghadirkan keadilan di rumah. Karena itu mesti kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga, dan dari jemaat. Hal yang kedua yang mau disampaikan adalah mengasihi sesama berarti membela hak manusia. Bapak Ibu Saudara Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, nampak dengan jelas bahwa dalam perikop ini bahwa kasih kepada Allah bukan sekedar perasaan dan kata-kata, tetapi kasih kepada Allah mesti harus kita wujudkan dalam tindakan nyata kita. Mengasihi sesama berarti menghargai kehidupan setiap orang, menolak kekerasan dalam rumah tangga, melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, membela hak orang miskin yang diperlakukan dengan tidak adil, menghargai perbedaan agama, suku, ras, dan budaya, mendampingi korban ketidakadilan dan memperjuangkan perdamaian. Dengan demikian kasih kepada Tuhan dapat kita tunjukkan melalui cara menghargai dan memperlakukan sesama. Masih ada orang yang berpikir bahwa ketika kita berbicara tentang HAM berarti kita berbicara tentang politik. Padahal bagi gereja berbicara tentang HAM berarti berbicara tentang kasih kita kepada sesama. Sebab setiap manusia berharga di hadapan Tuhan. Dan setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan Yesus. Yesus selalu peduli kepada orang-orang yang lemah dan sering disisihkan oleh masyarakat. Yesus membela perempuan yang hendak dirajam. Yesus menyentuh dan menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Yesus menerima dan memberkati anak-anak. Ia juga mau makan bersama dengan pemungut cukai yang pada waktu itu dianggap sebagai orang yang paling berdosa.
Dari semua tindakan Yesus ini kita dapat melihat bahwa kasih Yesus itu tidak pernah membeda-bedakan manusia. Yesus tidak melihat seseorang itu dari kesalahannya, keadaan dan kedudukannya, tetapi Yesus melihat setiap manusia. Yesus melihat setiap orang berharga di mata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Beta, sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk melakukan hal-hal yang sama, untuk menghargai setiap orang, menolong mereka yang lemah, mendampingi mereka yang mengalami penderitaan, dan membela mereka yang diperlakukan dengan tidak adil. Kita tidak boleh hanya berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kasih itu mesti terlihat dan kasih itu mesti terwujud dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Inilah yang Yesus harapkan dari kita, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya sebagaimana kita ingin dihargai, sebagaimana kita ingin dikasihi, diperlakukan dengan baik, demikian juga kita harus menghargai, mengasihi, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai umat Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa gereja tidak hanya dipanggil untuk berbicara tentang HAM, tetapi juga harus melakukan tindakan nyata. Dan tindakan itu harus kita mulai dari dalam keluarga kita, baru keluar. Sebab di sekitar kita masih ada orang-orang yang mengalami perlakuan tidak adil, dan hak-hak mereka tidak dihargai. Karena itu gereja, jemaat, dan keluarga harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap orang, terutama bagi perempuan, anak-anak, orang tua yang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan orang-orang yang lemah dan muda menjadi korban. Mereka ini harus merasa bahwa gereja dan keluarga adalah tempat di mana mereka dihargai, dilindungi, didengarkan, dan diberlakukan dengan kasih. Jangan sampai orang-orang datang ke gereja atau berada dalam keluarga, mereka justru merasa takut, mereka justru merasa tertekan atau tidak dihargai. Dan karena itu gereja mesti harus menjadi tempat di mana setiap orang merasakan kasih Tuhan dan merasakan bahwa dirinya berharga. Karena itu gereja harus mengajarkan kepada Bapak Ibu dan Beta sebagai umat dan pelayan untuk bagaimana kita menghargai setiap orang. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang karena suku, karena ras, karena budaya, karena keadaan ekonomi, bahkan karena kedudukan ataupun jabatan. Setiap kita adalah ciptaan manusia, ciptaan Tuhan. Dan karena itu harus dihormati, harus dikasihi, dan diperlakukan dengan baik. Sebagai gereja kita juga dipanggil untuk tidak membiarkan orang yang mengalami ketidakadilan untuk berjalan sendiri. Gereja harus hadir untuk mendampingi mereka. Gereja harus hadir untuk mendengarkan cerita dan pergumulan mereka, serta gereja mesti memberikan penguatan dan pelayanan untuk membantu mereka mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Gereja juga perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang mempunyai kepedulian terhadap keadilan, supaya
yang menjadi korban dapat memperoleh hak dan dapat diperjuangkan. Dengan demikian, gereja akan benar-benar menjadi tempat di mana kasih Tuhan itu akan dinyatakan dan keadilan itu akan diperjuangkan. Sebagai gereja, kita juga dipanggil untuk terus membangun kehidupan yang berdamai di tengah masyarakat tempat di mana kita hidup. Kita perlu belajar untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Mau saling mendengarkan, saling menghargai, dan tidak menggunakan

alasan untuk menyelesaikan masalah. Ketika dipanggil untuk membela kehidupan, menolak dan ketidakadilan, melindungi mereka yang lemah, serta menghadirkan kasih dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Yesus tidak berkata bahwa hukum yang terutama adalah memiliki pengetahuan yang luas atau menjalankan ritual yang sempurna. Tetapi yang Yesus katakan adalah kasihilah Allah dan kasihilah sesamamu. Disitulah inti kehidupan kita sebagai orang percaya. Itulah sebabnya mengapa kedua hukum tersebut disebut oleh kekristenan sebagai hukum kasih dan sekaligus menjadi norma sentral gereja dalam menata kehidupan bergereja kita. Oleh karena itu maka gereja yang sejati adalah gereja yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan tekun menghormati martabat manusia. Gereja yang mengasihi Kristus tidak akan membiarkan ketidakadilan menjadi sesuatu yang biasa. Gereja yang mengasihi Tuhan adalah gereja yang setia dan taat pada panggilan imannya dalam memperjuangkan keadilan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang adalah gambar Allah. Kiranya firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita semua untuk melaksanakan panggilan pelayanan kita sebagai gereja yang hidup di dunia ini, khususnya dalam hal menegakkan HAM yang masih diperjuangkan di dalam negara dan secara khusus di Maluku dan di kota Tual dan kabupaten. Jangan hanya berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi tunjukkanlah kasih itu melalui tindakan nyata. Mari kita menghormati sesama, melindungi yang lemah, menolak ketidakadilan, dan menjadi pembawa damai. Dan semua ini kita lakukan dengan tekun, bukan untuk menjadi ujian bagi manusia, tetapi hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.

Marilah jemaat berdiri dan secara bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli sambil kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anak-Nya, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah yang diperbuatkan disalibkan, kemudian dari kami adalah yang ketiga, kami salibkan.

secara berturut-turut paduan suara sektor Bethesda, trio sektor Bethesda, dan paduan suara SD Kristen Tual diundang untuk memuji Tuhan lewat hidung pujiannya.

Thank you.

Bapak Ibu anak-anak yang berbakti berpuasa, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan menyerahkan semua kepada-Nya sambil menghadirkan Allah. Dari kalangan segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah semua.

Jemaat, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Di minggu pagi ini, hari baru yang Tuhan beri, usbu baru yang Tuhan anugerahkan, kami ada dalam persekutuan bersama dalam ibadah di minggu pagi ini. Kami memanggil namamu dalam ibadah ini, mengagungkan, memujimu. Kami menyadari sungguh bahwa kalau kami ada sampai dengan saat ini, itu bukti bahwa cinta kasih Tuhan tidak meninggalkan kami. Setiamu menyertai langkah-langkah hidup kami. Dan patutlah kami mengungkapkan syukur kami dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, untuk nafas hidup, untuk berkat-berkat yang terus mengalir dan melimpah dalam kehidupan kami, untuk kebersamaan kami dengan orang-orang yang kami kasihi, untuk banyak hal yang Tuhan mungkinkan dan Tuhan izinkan untuk kami alami. Kami rasakan kebesaran-Mu selalu melingkupi hidup kami, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan selaku persekutuan berjemaat dan bermasyarakat. Kami sadar sungguh Tuhan bahwa sebagai manusia kami tidak luput dari salah dan dosa. Karenanya kami tetap memohon belas kasihan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan untuk semua yang Engkau pandang salah yang kami lakukan. Ajarilah dan tuntunlah kami untuk memahami kehendak-Mu. Mampukanlah kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini, agar melalui kehidupan kami, Engkau dimuliakan. Kami membawa seluruh kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami dengan latar belakang kehidupan kami yang berbeda-beda, kami datang kepada Tuhan, kami mohon Tuhan, bersamalah dengan kami dalam setiap aktivitas hidup dan kerja yang kami lakukan di tengah-tengah berbagai ruang pengabdian, tugas kerja, usaha-usaha, bahkan apapun bentuk pencaharian kehidupan kami untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Tuhan, berilah kepada kami kesehatan dan kekuatan untuk bekerja. Berilah kepada kami hikmat untuk menuntun kami, agar kami bekerja dengan baik, bekerja dengan takut akan Tuhan, bekerja dengan melakukan hal-hal yang baik dalam setiap aktivitas kerja kami. Bahkan berilah kepada kami berkat yang melimpah, mengisi penuh seluruh lumbung kebutuhan kehidupan kami. Sebab ketika kami mencarinya dengan jerih lelah kami, dengan tetesan keringat kami, kami percaya Engkau memperhitungkan segala sesuatu yang kami lakukan. Dan sebagai pribadi yang memiliki berkat itu, sebagai pribadi yang memiliki otoritas terhadap berkat itu, kami percaya ketika perjuangan-perjuangan hidup yang kami lakukan lewat kerja dan usaha serta pencaharian hidup kami, ketika Tuhan ada dan Tuhan terlibat di dalam semuanya, maka bejana kehidupan kami tidak akan kosong. Tuhan akan melimpahkan berkat itu dan kami akan menikmatinya. Kami berdoa saat ini bagi semua kami yang bergumul dengan sakit-sakit kami, saudara-saudari kami yang karena sakit harus terbaring di tempat tidur mereka. Mereka harus dirawat di rumah sakit. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, ya Allah. Engkaulah Maha mengetahui, bahkan Engkaulah Sang Tabib Agung itu. Kami meminta kepada-Mu, berilah kepada kami semua pemulihan, kesembuhan, sebab apa yang ada pada kami, apa yang terjadi atas kami, Engkau tahu. Karena itu, tetap beri kami kekuatan di tengah-tengah gumulan-gumulan sakit kami. Tuhan, jamalah tubuh-tubuh jasmani kami yang sakit. Campur tangan dalam setiap hal yang kami upayakan untuk mendapatkan kesembuhan itu. Kami berdoa Tuhan,
bagi anak-anak kekasih kami dalam langkah juang pendidikan mereka dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, baik yang ada bersama dengan kami sebagai orang tua maupun yang terpisah jauh di tanah-tanah perantauan, dalam gumulan-gumulan perjuangan pendidikan mereka, Allah berkenan menganugerahi mereka dengan kekuatan roh dan hikmat-Mu, supaya apa yang sementara mereka perjuangkan, kalau Tuhan berkenan menuntun dari awal pendidikan mereka, maka Tuhan yang sama akan menuntun mereka menikmati setiap proses pembelajaran, menikmati setiap proses juang pendidikan mereka. Dan kalau pada waktunya nanti dalam perkenaan Tuhan, Tuhan menuntun mereka mengakhiri perjuangan pendidikan mereka, mereka bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Allah berkenan memelihara dan memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan semua kami yang datang dalam gumulan-gumulan karena beban-beban persoalan pribadi, keluarga, rumah tangga. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, hikmat, supaya kami bertahan menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang kami hadapi. Kami tidak lekas menjadi orang-orang yang kecewa, putus asa, takut menata hidup dan masa depan. Sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang akan menuntun kami melewati berbagai tantangan dan cobaan, asal kami beriman dan kami meletakkan seluruh gumulan kami kepada Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia, janda duda, anak yatim yatim piatu, orang-orang berkebutuhan khusus. Kami berdoa, biarlah roh dan hikmat-Mu menguatkan mereka, menganugerahkan kepada mereka sukacita, supaya apa yang mereka perjuangkan dalam hidup, dalam kesendirian mereka, mereka tidak pernah merasa sendiri, sebab Allah berkenan menuntun dan memelihara mereka. Kami berdoa bagi pemerintah kami di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, semua pemimpin-pemimpin kami, Tuhan karuniakan kecakapan, Tuhan karuniakan hikmat, supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, yang memiliki hati yang murni dalam melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan mereka. Mereka dapat melakukan kebaikan, supaya lewat tugas tanggung jawab mereka, banyak orang mengalami dan menikmati sukacita dari kepemimpinan mereka, demi untuk kepentingan banyak orang. Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku, dalam melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kenabian. Tuhan berkati kami sebagai para pelayan, sebagai umat-Mu dalam proses jalan bersama, melakukan tanggung jawab menata layani di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati, Tuhan rahmati majelis jemaat GPM Tual bersama dengan seluruh perangkat pelayan yang Tuhan panggil, Tuhan utus, Tuhan tempatkan untuk melayani. Ketua majelis jemaat, pendeta jemaat bersama dengan seluruh perangkat pelayan, yakin penatua tuagama, tugas pelayanan kami di unsur pelayanan jemaat, baik di sektor, di unit, wadah-wadah pelayanan, angkatan muda, maupun kami sebagai para pengasuh di dalam tanggung jawab kami sebagai tim, Tuhan ada bersama dengan perangkat pelayan, supaya kami tetap kuat, kami tetap bersemangat untuk melakukan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan biarlah kami

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, saudara pendengar di Ropal Pikir Indonesia Tual, selamat hari Minggu, selamat beragrep pekan Anda pendengar. Ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda Calvin Dores dan Anggia Chen jalan di tempat. Nah, bergerak dong. Masa berjalan di tempat sih? Lah kapan nyampenya? Orang bergerak jalan saja, gerak jalan indah saja enggak kebanyakan di tempat ya gerakannya. Maju tuh cita-citanya sudah setinggi langit itu harus diraih, harus digapai, tentu dengan usaha kerja keras. Ya, selamat siang, selamat beraktivitas anak-anak buah kapal juga di laut sana. Ada Bang Rizky bersama teman-temannya yang ada di Laut Kepulauan Kei yang di saat ini juga sedang semangat menjalankan aktivitasnya mencari nafkah di laut. Hati-hati ya, tidak ya jangan sampai gampang tersulut emosi, apapun itu harus dihadapi dengan kesabaran hati ya, dengan loyalitas pekerjaan pasti dan harus yakin Anda akan lebih bagus. Kalaupun mungkin ada teman-teman bahkan nakodak itu sendiri menegur, mungkin itu untuk kebaikan ya, tidak harus mengambil keputusan yang merugikan diri Anda dan juga orang lain. Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti yang dilakukan seorang anak buah kapal ABK, dilaporkan membakar kapal penangkap cumi akibat tidak terima ketika dimarahi nakhoda saat membawa kapal ugal-ugalan di perairan Aru, Maluku. Kepala Pos Sardobo Glenn Tahupuring mengatakan berdasarkan manifest total ada 33 orang yang berada di atas kapal saat kejadian. 32 orang dilaporkan selamat, sementara satu korban masih hilang. Ia mengatakan ABK yang dinyatakan hilang merupakan pelaku pembakaran kapal. Total manifest 33 orang, 32 selamat, satu hilang. Yang hilang itu pelaku pembakaran kapal, diujarkan saat dikonfirmasi pada hari Jumat dua hari yang lalu, tanggal 7 Agustus. Glenn menjelaskan kapal dengan nama lambung KM Jimmy Indah nomor 8 berlayar bersama rombongan kapal penangkap cumi dari pelabuhan Bali menuju perairan Aru. Dalam perjalanan, nakoda bernama Haryadi Supriyadi sempat meminta seorang ABK menggantikan posisinya untuk memegang kemudi karena ingin buang air kecil. Saat di toilet, nakoda merasakan kapal berjalan dalam kondisi tidak stabil alias berbelok-belok. Usai keluar dari toilet, nakoda lantas memarahi ABK tersebut. Tak terima dimarahi, ABK itu masuk ke kamar tidur nakoda dan membakar kasur. Kobaran api pun membumbung tinggi dan membakar bagian belakang kapal. Para ABK sempat berupaya memadamkan api dengan cara memecahkan kaca jendela ruang kendali untuk mengurangi kobaran. Namun upaya mereka tak membuahkan hasil karena kobaran api terus membesar. ABK ramai-ramai melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Mereka kemudian diselamatkan oleh KM Harapan Makmur nomor 1. Saat ini tim SAR masih melakukan pencarian terhadap korban yang diduga sebagai pelaku pembakaran kapal.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Hei, barang kenapa lah? Seng bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, seng rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, seng? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, semangat para penggiat-penggiat hebat ya menyongsong Hari Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Tentu sudah banyak persiapan, mulai dari pemerintah desa, tingkat RT RW, tingkat desa, camat atau kelurahan, desa atau kelurahan, camat, bahkan bupati, kota, wali kota. Ya, tentu sudah banyak persiapan ya untuk memeriahkan atau menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bahkan pemerintah Maluku Tenggara, dalam hal ini Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Anumun, meminta masyarakat tetap mengibarkan bendera merah putih dan menghidupkan suasana kemerdekaan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ya, menurut Hanubun, keterbatasan anggaran pemerintah tidak semestinya mengurangi kreativitas masyarakat dalam memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Efisiensi bukan berarti mematikan inovasi dan nasionalisme. Masyarakat Maluku Tenggara harus kreatif merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia, kata Hanubun seusai mengikuti kerja bakti di kawasan Pasar Langkur pada Jumat 2 hari yang lalu. Hanubun mengatakan peringatan kemerdekaan tidak harus diwujudkan melalui kegiatan yang menghabiskan banyak anggaran. Semangat kemerdekaan, dikatakannya, dapat ditunjukkan melalui kegiatan sederhana yang melibatkan masyarakat. Ia mendorong warga memperkuat gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati jasa para pahlawan, serta terlibat dalam pembangunan di desa. Masyarakat harus terlibat bersama-sama, kembangkan nilai gotong royong, nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, dan kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa, dikatakannya. Hanubun mengatakan akan memantau sejumlah desa selama bulan kemerdekaan. Pemantauan itu antara lain untuk melihat partisipasi warga dalam mengibarkan bendera merah putih, memasang umbul-umbul, dan menjaga kebersihan lingkungan. Ya, menurutnya lingkungan desa yang bersih dan dihiasi atribut merah putih merupakan

0: kenapa?
1: Aku baru kena tipu. Tadi pas aku lagi...
2: Bentar. Hah? Siapa nih? Gak ada namanya tapi ngirim link undangan. Teman lama kali ya? Aku buka dulu deh, ntar baru aku baca. Jadi gimana bisa kena tipu?
1: Iya, tadi ada nomor yang gak dikenal ngirim link undangan gitu. Terus aku pikir dari teman lama. Pas aku klik, ternyata penipuan. Sekarang semua akun dan data bank aku, terus juga data pribadi aku kena retas. Kok kamu diem sih?
2: Berarti aku juga kena tipu dong.
3: Waspada, berbagai modus penipuan. Lindungi diri Anda. Jangan membuka link atau file APK dan

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

81 tahun melangkah, menembus batas waktu, mengukir sejarah dengan peluh dan darah para pahlawan. Bukan sekadar perayaan angka. Ini adalah pembuktian jati diri bangsa yang pantang menyerah, menatap masa depan dengan satu tekad bulat. Bersama kita wujudkan fajar baru. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dari Sabang sampai Merauke. Kepalkan tangan, satukan tujuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

0: di hatimu.
1: Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia Atual, ya, kami masih hadirkan musik dan informasi baru saja berlalu dari ruang dekat Anda. Suara serak-serak indah dari cakrakan pendengar adalah aku, menjadi nada indah yang kita dinikmati bersama pendengar, ya, sekaligus sudah mengantarkan kita pada menit ke-12 pukul 12 waktu Indonesia Timur. Salam hangat, salam manis, kompak selalu. Dan pendengar, informasi perihal pemerintah Provinsi Maluku menilai riset dan inovasi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan utama untuk mengatasi berbagai keterbatasan geografis sebagai provinsi kepulauan. Penguatan ekosistem riset dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Maluku dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Sadalile saat meluncing Muktamar 8 Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia.

harus dijawab dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Lebih jauh, ia menegaskan pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat termasuk ICMI dalam mendorong transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera, serta menyongsong Indonesia Emas 2045.

0: Baik, saudara pendengar, saat ini sedang dikumandangkan azan sholat zuhur pada setiap masjid masing-masing di Kepulauan Kim. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara. Sesaat lagi setelah pesan berikut ini.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace

platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, dengan akan dibuka atau dioperasikan blok Masela pendengar, tetap selalu hati-hati dan harus mendapatkan informasi yang jelas. Jangan sampai informasi-informasi yang menyesatkan, ya, karena banyak peminat atau pekerja-pekerja yang memang calon pekerja yang memang menginginkan menjadi karyawan atau menjadi tenaga kerja yang ada di blok Masela nanti, berengar, tetap selalu memenuhi peraturan, informasi yang jelas dan prosedur yang ada, ya. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnaker Trans Provinsi Maluku mengimbau masyarakat dan para pencari kerja untuk ekstra waspada terhadap maraknya informasi palsu terkait rekrutmen serta pelatihan kerja proyek-proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Langkah ini diambil guna mencegah timbulnya korban penipuan serta pencurian data pribadi di tengah tingginya antusiasme masyarakat daerah menyambut proyek migas raksasa tersebut. Kepala Disnaker Trans Provinsi Maluku Muhammad Rizal Latukonsina meminta para calon tenaga kerja untuk selalu memverifikasi setiap informasi pelatihan maupun rekrutmen kepada Disnaker Trans Maluku atau Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Kota setempat sebelum mengambil tindakan.

Suku Kei di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memiliki salah satu hukum adat yang sudah berlaku semenjak ratusan tahun hingga saat ini, adalah sasi atau yot atau yutut. Memiliki arti larangan yang bersifat melindungi suatu hasil tertentu dalam batasan waktu tertentu dan berlaku untuk umum maupun perorangan. Sasi terdiri dari beberapa jenis, di antaranya sasi tetau berlaku untuk perorangan. Tujuannya untuk melindungi hak milik seseorang. Jika seseorang telah memasang sasi pada barang hak miliknya, maka orang lain tidak boleh mengambilnya. Sedangkan sasi walut berlaku untuk umum. Tujuannya untuk menjaga suatu kawasan atau wilayah tertentu, agar tanaman pada wilayah sasi dibiarkan tumbuh subur dan berkembang biak sampai sudah siap dipanen. Begitupun di wilayah laut. Jika seseorang melanggar hukum sasi, maka akan dihukum secara adat dan diberikan sanksi berupa membayar sebuah lela atau meriam kuno atau emas 3 tahil, menanggung biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh sidang dewan adat, atau bentuk hukuman lainnya sesuai pertimbangan sidang dewan adat. Secara umum, sasi bertujuan menjaga hak milik bersama, menjaga kelestarian alam, membiasakan orang hidup hemat, serta menjaga keharmonisan antar sesama dan alam sekitar.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, awal kami masih rangkaikan lagu-lagu daerah Nusantara, pendengar. Lagu-lagu Kei, lagu Kepulauan Tadimbar. Ya, berikutnya kita akan nyebrang ke Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur. Baik, saudara pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual.

Juga ada Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang melambangkan kewibawaan.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pak.

Baiknya saudara mendengar Radio Republik Indonesia Tuar, kita cukupkan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya kita akan mendengarkan dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim Nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Delph menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Yohan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Delph mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Mellen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usaha ke Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Because I think we want to show energy, intensity.
4: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas. Kami ingin melakukan pressing tinggi. Kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton. Dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
5: Very nice win also. Clean sheet.
4: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir 10 pemain Chelsea berada dari kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba sudut.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan akan siap.
3: What is precision?
4: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap. Tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nirabdul Litiloli, Pro 3 RRI,

Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini, Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balqis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balqis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga!

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

0: Baik, saudara pendengar, baru saja kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, Dinamika Olahraga. Kita sudah ikuti bersama mereka, kita kembali bersama di Jalan Insin Soekarno Hatta Ohi Jang Langgur, Program 1 RRI Tual di Langgur. Ya, berikutnya kami mengajak Anda untuk sama-sama menikmati suasana siang dengan irama lagu-lagu dangdut. Berikut ini di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohai Yang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dutan, yuk kita perdandut. Baik guys, saudara pendengar di Ropel Pik Indonesia tua, Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon yang sudah kami buka di 081-3549-5875. Ya, di 081-3549-5875 Anda boleh bergabung merequest lagu-lagu dangdut pilihan bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Rodangdut.
1: Rodangdut,
0: adalah kita Mama Engge. Sehat. Halo Mama Engge.
1: Iya.
0: Sehat kah?
1: Amin.
0: Sehat. Baik, ada Eri Susan, aku tak tergoda.
1: Oh, itu sudah.
0: Sudah. Beri Mama Engge tidak gampang digoda oleh siapapun dan tidak akan tergoda. Cinta satu-satunya milik Opa.
1: Iya.
0: Ya, silakan lanjut Mama Engge.
1: Lanjut yang pertama.
0: Ya.
1: Dalam dua. Membantu yang sedang menyiar bersama kru RRI, semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Mantap.
1: Yang kedua, Mama Tuti. Mama Tuti lagi bergabung ya.
0: Mama Tuti belum ini nih, kan Mama Tuti yang panel pertama ini.
1: Mama Tuti, Ibu Guru Tarab, Ibu Sumani, Bapak Pace di Laon, Bunda Suster, Mama Dina, Mas Ehan, dan siapa lagi?
0: Ibu Ayu.
1: Ini yang pemerhati.
0: Bunda Maya.
1: Dia langgung semoga tergabung ya. Terus warga di tetap 20 biar ibu sedikit ada dengar lagu-lagu itu dengar radio itu ini sedikit gabungnya dan ini suka ini mau telepon karena ibu sedikit jadi sudah tahu. Oke, makasih.
0: Oke, terima kasih Mama Engge. Salam sehat. Ya, di belakangnya Mama Engge silakan di 081354958875 Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Digoyang, digoyang, yang. Jangan digoyang, digoyang, yang.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Di manapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di siang ini saya Tati Lontor kembali bersua di ruang dengar Anda dan operator studio DJ Sami Ohirat dan operator pemancar. Ya, kami akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar untuk basudara semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya sana, ya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ya, di hari ini moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di hari ini hingga hari-hari yang akan datang juga dapat berjalan dengan baik dan lancar walaupun di hari ini hari libur ya. Tetapi semangat untuk memanfaatkan hari libur Anda dengan keluarga tercinta Anda, Anda yang lagi menuju ke objek-objek wisata yang ada di wilayah Kota Tual, Kota Langgur dan di mana saja Anda berada, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Jika Anda yang ingin berpartisipasi, kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, kita bergoyang dangdut di studio Persatu Era Ritual ini. Walaupun di luar sana sangat panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita. Dan kita tetap bergoyang dangdut di siang ini untuk menghibur diri kita dan keluarga kita, bahkan saudara kita semua yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Selamat siang pendengar yang baru saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Iya. Apa kabar Anda di siang ini? Tentunya kabar baik ya untuk kita semua dan saudara kita yang semangat untuk menjajakan barang dagangan mereka di Pasar Kota Langgur, Pasar Kota Tual. Kami doakan semoga dagangan Anda laris manis, iya. Dan Anda ingin bergabung dengan kami, kami buka line telepon di 0813-549-5875 di Prodangdut, Program Satu Era Ritual. Jangan lupa passwordnya, Dangdut adalah kita. Ya, kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu yang nantinya kami akan persembahkan untuk Anda di ruang dengar Anda. Ada Lisa Dahlia, Samudra Cinta, Rosita, Pucuk Cemara, Samira King Nazar, Nila Karisma, Jalan Jaran Goyang, Terbuai Asmara, Aulia, Lala Amri, Hujan Malam Minggu. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami sebutkan. Jika Anda yang ingin berpartisipasi, Anda menghubungi kami di Prodangdut di 0813-549-5875.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Bapak kenapa, Pak? Jangan pergi, Pak.
1: Mama.
0: Jangan,
1: Mama.
0: Pak.
1: Bapak kenapa, Mama?
0: Bapakmu meninggal karena
1: Bapak.
0: Serangan jantung, Nak.
1: Bapak.
0: Gara-gara Bapak kaget dengar bunyi motor knalpot racing tadi itu Bapak. Lewat.
2: Gaya boleh saja, tapi jangan sampai mengganggu kenyamanan dan keselamatan orang lain.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, ya kami cukupkan keruan dengan Anda Pro Dangdut, dan saatnya kami akan sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di siang ini. Dan satu informasi ini tentang Bupati Maluku Tenggara, efisiensi anggaran tak boleh redupkan semangat kemerdekaan. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Ahir Hanubun meminta masyarakat tetap mengibarkan bendera merah putih dan menghidupkan suasana kemerdekaan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurut Hanubun, keterbatasan anggaran pemerintah tidak semestinya mengurangi kreativitas masyarakat dalam memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Hanubun mengatakan peringatan kemerdekaan tidak harus diwujudkan melalui kegiatan yang menghabiskan banyak anggaran. Semangat kemerdekaan, kata dia, dapat ditunjukkan melalui kegiatan sederhana yang melibatkan masyarakat. Ia mendorong warga memperkuat gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati jasa para pahlawan, serta terlibat dalam pembangunan di desa. Hanubun mengatakan akan memantau sejumlah desa selama bulan kemerdekaan. Pemantauan itu antara lain untuk melihat partisipasi warga dan dalam mengibarkan bendera merah putih, memasang umbul-umbul, dan menjaga kebersihan lingkungan. Menurut dia, lingkungan desa yang bersih dan dihiasi atribut merah putih merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, sekaligus kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Hanubun juga meminta masyarakat meningkatkan kebanggaan terhadap simbol-simbol nasional selama bulan kemerdekaan. Ia membandingkan antusiasme masyarakat mengibarkan bendera negara lain ketika menyaksikan kompetisi sepak bola internasional dengan semangat mengibarkan bendera merah putih. Ia menilai peringatan HUT ke-81 RI tidak semestinya berhenti pada kemeriahan acara. Momentum tersebut, kata Hanubun, harus dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan dan solidaritas sosial sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap semangat gotong royong, nasionalisme, dan cinta tanah air tetap tumbuh di tengah masyarakat meski perayaan kemerdekaan dilaksanakan secara sederhana dan dengan anggaran yang efisien.

Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi untuk Anda. Sekda Maluku dorong IMM menjadi agen perubahan dan mitra strategis pemerintah. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ling, menegaskan peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan dan agen kontrol sosial dalam pembangunan bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka pelantikan dan rapat kerja di PDIMM Maluku periode 2026-2028 pada Sabtu 8 Agustus 2026. Menurutnya, sejarah bangsa menunjukkan gerakan mahasiswa selalu menjadi bagian penting dalam perjuangan nasional. Karena itu, semangat nasionalisme dan kebangsaan harus terus dijaga agar mahasiswa dapat memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Sadali menjelaskan, sebagai agen perubahan mahasiswa, diharapkan mampu menawarkan gagasan baru yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sementara sebagai agen kontrol sosial, mahasiswa harus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Ia juga mengingatkan agar IMM Maluku menghadirkan gerakan yang konstruktif, kritis tanpa menjatuhkan, serta aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan keislaman. Sekda berharap rapat kerja IMM menghasilkan program inovasi yang realistis yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Maluku lanjutnya terbuka untuk membangun komunikasi dan kolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan demi mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Luar biasa Kak Wabudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Selamat sore pendengar. Ya, moga-moga dengan lagu-lagu yang sudah kami persembahkan ke ruang dengar Anda dapat menghibur Anda di sore ini. Ya, kami akan sajikan beragam informasi menarik lainnya dan di pukul 15 ini ya ada kami sajikan informasi terkait dengan cerita sekolah. Program yang mengangkat cerita atau penampilan sekolah dari TK, SD, SMP, dan SMA yang merupakan wadah edukatif dan kreatif yang memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat, menampilkan prestasi, serta mengekspresikan ide dan kreativitas. Ya, pendengar, jika Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini juga terkait dengan cerita sekolah, Anda bisa menghubungi kami di 0813 549 5875. Dan ini beberapa program inspiratif yang bisa dibuat atau diadopsi sekolah untuk mengangkat cerita, menyalurkan bakat, dan mengedukasi siswa dari berbagai jenjang. Yang pertama adalah program pertunjukan dan unjuk bakat. Festival seni dan lintas jenjang, wadah pementasan teater, paduan suara, tari tradisional atau yang menggabungkan kolaborasi anak TK hingga SMA. Ada juga pameran karya kreatif. Ini ruang bagi siswa SD dan SMA untuk memamerkan proyek sains dan lukisan atau produk kewirausahaan buatan mereka sendiri. Dan di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara juga, ini mata pelajaran muatan lokal. Guru-guru juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi siswa-siswi untuk mereka juga bisa berkarya dan berinovasi untuk membuat bahan-bahan baku menjadi bahan yang bisa menghasilkan cuan untuk mereka dan sekolah mereka. Ini juga harus diberikan semangat dan edukasi ya kepada para siswa-siswi, baik itu dari tingkat TK atau PAUD ya, hingga SMA, SMK yang ada di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, selamat sore pendengar. Masih di cerita anak sekolah. Ini satu cerita tentang penampilan, iya, menampilkan prestasi. Hari itu aula sekolah dipenuhi bendera warna-warni, namanya Pesta Bakat Nusantara. Sebuah acara besar tempat anak-anak dari jenjang TK hingga SMA berkumpul untuk menampilkan prestasi mereka. Di sudut ruangan, tampak Rara, si orang anak SD kelas 3. Tangannya sedikit gemetar, memegang sebuah buku cerita bergambar. Hari itu, ia harus mendongeng di depan ratusan penonton. Di sampingnya ada Kak Dimas, siswa SMA yang populer karena mahir bermain gitar. Kak Dimas melihat kecemasan di wajah Rara. "Gugup ya, Ra?" tanya Kak Dimas lembut sambil berlutut menyamakan tinggi mereka. Rara mengangguk pelan. "Aku takut salah ucap, Kak. Lihat kakak-kakak SMP yang tampil tadi. Robot buatan mereka canggih sekali. Di panggung TK tadi juga tarian lucu dan kompak. Aku takut ceritaku membosankan." Kak Dimas tersenyum. "Rara, prestasi itu bukan soal siapa yang paling hebat atau paling canggih. Prestasi adalah saat kita berani membagikan apa yang sudah kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Bukan cerita di tanganmu, itu adalah hasil latihanmu berminggu-minggu kan, dan itu adalah sebuah prestasi." Kata-kata Kak Dimas membuat dada Rara terasa lebih hangat. Tepat saat itu pembawa acara memanggil nama Rara untuk naik ke panggung. Rara menarik napas dalam-dalam, melangkah maju dan berdiri di bawah lampu panggung yang terang. Di barisan depan, ia melihat adik-adik TK, teman-teman SD, serta kakak-kakak SMP dan SMA bertepuk tangan menyambutnya. Rara mulai membuka bukunya. Awalnya suaranya agak pelan, namun perlahan-lahan ia mulai menirukan suara karakter-karakter dalam ceritanya dengan jenaka. Ia menggunakan gerakan tangan yang ekspresif. Seluruh penonton terhanyut ketika cerita berakhir. Aula langsung bergemuruh oleh tepuk tangan yang meriah. Saat turun panggung, Rara disambut pelukan hangat dari guru dan acungan jempol dari Kak Dimas. Hari itu Rara belajar satu hal penting. Prestasi terbaik lahir ketika kita berani menampilkan karya kita dengan sepenuh hati dan saling mendukung antar sesama teman di sekolah. Ya, pendengar, itulah cerita anak tentang menampilkan prestasi. Kami akan sajikan informasi-informasi lainnya juga terkait dengan cerita anak untuk Anda, pendengar yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

0: mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa, atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pup apa pup perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat.

Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak, dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah. Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

Selamat sore pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tuau dimanapun Anda berada. Iya, dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami persembahkan ke ruang dengar Anda, moga-moga terhibur ya bagi basudara kita umat Kristiani yang ada di wilayah Kota Langgur dan Kota Tual. Iya, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan melaksanakan ibadah di sore hari ini. Semoga doa-doa Anda juga dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan lagu-lagu rohani yang kami persembahkan untuk Anda di sore hari ini bukan sekedar musik biasa, melainkan sebagai sarana ibadah yang mendalam, bentuk doa dan media untuk meresapi firman Tuhan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Karena ungkapan hormat, kekaguman dan ketundukan hati secara langsung kepada Tuhan atas keagungannya, dan ungkapan syukur juga bahwa sumber kedamaian yang mengingatkan umat akan janji Tuhan di tengah masa-masa sulit atau duka, dan juga sebagai doa untuk keluarga dan Anda semua yang saat ini menjalani atau melaksanakan ibadah Minggu sore di gereja-gereja ataukah di rumah-rumah Anda. Semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya pendengar, nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Timur kami akan sajikan ya informasi atau acara tentang ekonomi digital. Ini informasi dan edukasi yang membahas perkembangan ekonomi digital, teknologi dan inovasi bisnis yang nantinya kami akan sajikan ke ruang dengar Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Papá, já tam jestli nanti ze sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Beni? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak mau minta lanjut sekolah lagi?
2: Hei, Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadir di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan

selalu menyeruak dari sebuah rumah toko sederhana di sudut kota setiap pukul 5 pagi. Di dalam ruangan yang hangat itu, jemari terampil seorang wanita parubaya bernama Amar, sibuk menata ratusan kue tradisional. Bagi Amar, aroma ini awalnya hanya menjadi penanda rutinitas harian untuk menyambung hidup keluarga kecilnya. Usaha kue basah yang dinamakan kue tradisional Mak Amar awalnya hanya mengandalkan para tetangga sekitar dan pembeli yang kebetulan lewat di depan toko. Sama seperti jutaan pelaku UMKM lainnya di Indonesia, tantangan terbesar adalah keterbatasan jangkauan pasar ketika pandemi dan pergeseran kebiasaan belanja masyarakat melanda beberapa tahun silam. Tokonya sempat sepi dan pendapatan harian menurun drastis hingga menyentuh titik terendah. Titik balik usaha Mak Amar terjadi ketika anak bungsunya yang baru lulus kuliah, Doni, memutuskan untuk turun tangan. Doni menyadari bahwa produk sang ibu memiliki cita rasa yang luar biasa, namun kehilangan panggung karena tidak hadir di dunia maya. Doni mulai menerapkan strategi Jitu UMKM, raih keuntungan berlipat era digital. Langkah pertama yang ia ambil adalah melakukan perombakan total pada identitas visual produk dengan membuat kemasan yang lebih estetis dan higienis. Langkah berikutnya adalah membawa bisnis rumahan ini masuk ke dalam ekosistem digital secara penuh, dan Doni mendaftarkan usaha ibunya ke berbagai aplikasi pesan antar makanan secara daring dan membuka toko resmi di 3 platform. Tidak sekedar memajang foto produk, Doni juga aktif memanfaatkan fitur live di media sosial setiap jelang sore. Lewat interaksi langsung tersebut, ia memperlihatkan proses pembuatan kue yang bersih serta menyajikan cerita menarik di balik resep warisan ibunya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar Hendrik riset tak boleh berhenti di laboratorium, harus jadi nilai tambah ekonomi. Pemerintah Provinsi Maluku mendorong hasil riset dan inovasi tidak berhenti pada tahap penelitian, tetapi dikembangkan menjadi teknologi dan kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas serta memberikan nilai tambah bagi komoditas unggulan daerah. Hal ini disampaikan Gubernur Maluku dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadalile, saat meluncing Muktamar 8 ICMI tahun 2026 dan peresmian Sekretariat MPW ICMI Maluku di Ambon. Menurut Sadali, riset yang aplikatif dapat melahirkan rekayasa kebijakan maupun teknologi yang mendorong produktivitas daerah, memperluas investasi serta meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Maluku. Dampaknya diharapkan tidak hanya dirasakan dunia akademik tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha. Karena itu, Pemprov Maluku berharap BRIN bersama ICMI menjadikan Maluku sebagai salah satu daerah prioritas pengembangan inovasi berbasis potensi kepulauan melalui pendampingan, penguatan kapasitas SDM, kolaborasi hingga hilirisasi hasil penelitian yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Diketahui, kegiatan Muktamar 8 Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia atau ICMI tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peresmian Sekretariat Majelis Pengurus Wilayah ICMI Maluku mengusung tema transformasi cendekiawan muslim untuk Indonesia berdaya, bermutu, dan berkelanjutan. Kegiatan ini dihadiri Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat ICMI Profesor Dr. Arif Satria SPMSI yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bersama jajaran pengurus ICMI, Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Kota Ambon, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, cendekiawan, akademisi, serta tokoh masyarakat. Iya, pendengar, nantinya kami akan menghibur Anda juga dengan lagu-lagu religi jelang pengajian, tarhim serta azan maghrib untuk wilayah kota Langgur dan sekitarnya di edisi siar Minggu 9 Agustus 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan husu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk umat muslim di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang dilaksanakan pada sholat maghrib ini, doa-doa Anda juga dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan keruan dengan Anda lagu-lagu religi, dan saatnya kami hadirkan ke ruangan dengan Anda. Iya, musik dan informasi. Satu informasi yang kami akan bagikan ke ruangan dengan Anda. Tak terima dimarahi nahkoda, ABK bakar kapal di perairan Aru, Maluku. Seorang anak buah kapal ABK dilaporkan membakar kapal penangkap cumi akibat tidak terima ketika dimarahi nahkoda saat membawa kapal ugal-ugalan di perairan Aru, Maluku. Kepala Posar Dobo, Glenn Tehu Puring, mengatakan berdasarkan manifest total ada 33 orang yang berada di kapal saat kejadian. 32 orang dilaporkan selamat, sementara satu korban masih hilang. Ia mengatakan ABK yang dinyatakan hilang merupakan pelaku pembakaran kapal. Glenn menjelaskan kapal dengan nama Lambung KM Jemi Indah 08 berlayar bersama rombongan kapal penangkap cumi dari pelabuhan Bali menuju perairan Aru. Dalam perjalanan, nahkoda bernama Haryadi Supriyadi sempat meminta seorang ABK menggantikan posisinya untuk memegang kemudi karena ingin buang air kecil. Saat di toilet, nahkoda merasakan kapal berjalan dalam kondisi tidak stabil alias berbelok-belok. Usai keluar dari toilet, nahkoda lantas memarahi ABK tersebut. Tak terima dimarahi, ABK itu masuk ke kamar tidur nahkoda dan membakar kasur. Kobaran api pun membumbung tinggi dan membakar bagian belakang kapal. Para ABK sempat berupaya memadamkan api dengan cara memecahkan kaca jendela ruang kendali untuk mengurangi kobaran. Namun upaya mereka tak membuahkan hasil karena kobaran api terus membesar. ABK ramai-ramai melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Mereka kemudian diselamatkan oleh KM Harapan Makmur 01. Saat ini tim SAR masih melakukan pencarian terhadap korban yang diduga sebagai pelaku pembakaran kapal.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: program Satu Radio Republik Indonesia Tual pendengar, ya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda penyampaian sepekan info di edisi siar Minggu 9 Agustus 2026 yang dibacakan oleh rekan kami Jay Sarbunan pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Kita ikuti sepekan info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara, kembali kita berjumpa dalam sepekan info bersama saya Jay Sarbunan.
3: Kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga Kecamatan Elat, Pulau Kibesar, Kabupaten Maluku Tenggara. Terbatasan pasokan di tingkat agen membuat masyarakat terpaksa membeli minyak tanah dengan harga lebih mahal di pasar. Seorang warga Elat Ferry melalui program Halo RRI edisi Senin pekan kemarin menyampaikan stok minyak tanah di agen kerap kosong saat masyarakat datang membeli. Kondisi itu memaksa warga mencari minyak tanah di luar jalur distribusi resmi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Keluhan tersebut menambah daftar persoalan distribusi yang sebelumnya pernah disampaikan warga di wilayah Maluku Tenggara. Sejumlah warga mengaku pasokan yang masuk ke agen sering tidak bertahan lama sehingga masyarakat kesulitan memperoleh minyak tanah sesuai harga yang ditetapkan. Camat Kekecil Timur Selatan Irwan Rarusun mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan kepada masyarakat. Hal ini dikatakan Rarusun mencakup berbagai kebutuhan administrasi, misalkan surat menyurat rekomendasi maupun surat pengantar. Menurut Rarusun, Kecamatan Kekecil Timur Selatan berperan dalam melakukan pembenahan di tingkat OHI agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan kebutuhan warga dapat ditangani optimal. Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWIS atau telah berganti nama menjadi Wonderful Indonesian Award memfokuskan perhatian kepada pariwisata Indonesia. Seringkali dilaksanakan pada Oktober-November tiap tahunnya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Budi Tofi mengatakan pihaknya tengah bersiap untuk mengikuti event tersebut dan kali ini Kekecil dan Kebesar menjadi kandidat kuatnya. SMP Negeri 1 Atap Tanimbar Kei mengolah limbah laut menjadi hiasan rumah yang cantik dan unik. Salah satu guru Evi Dehas mengatakan kerajinan ini diajarkan kepada para siswa karena termasuk dalam kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini digunakan. Sedangkan untuk banyak para guru menggunakan limbah laut yang tersedia di wilayah mereka. Memasuki awal Agustus, latihan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 memasuki tahap pemantapan. Pelatih Kepala Paskibra, Serka Bambang Hermanto, mengatakan latihan ini difokuskan pada pembentukan formasi pasukan 8 dan pasukan 17 sebagai persiapan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dari 30 anggota Paskibraka yang lolos seleksi, sebanyak 29 siswa akan bertugas pada upacara 17 Agustus di Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara satu siswa, Muhammad Bagas dari SMA Negeri 2 Maluku Tenggara, dipercaya mewakili daerah sebagai anggota Paskibraka Provinsi Maluku dan akan bertugas di Ambon. Wakil Wali Kota Tual membuka bimbingan teknis penguatan kapasitas penyuluh di Kota Tual guna pemetaan lahan dan menciptakan ketahanan pangan lokal. Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah mewakili Wali Kota Tual Ahmad Chani Renuat menghadiri sekaligus membuka dengan resmi kegiatan BIMTEK dalam rangka penguatan kapasitas penyuluh dan mendukung program strategis kemampuan dan pelatihan penggunaan aplikasi Pelikon dan akses e-Banper yang terlaksana di ruang rapat TPD Kota Tual dengan tujuan melakukan penguatan kapasitas penyuluh atas penggunaan aplikasi Pelikon untuk memetakan lahan pertanian produktif dan menjamin ketersediaan pangan lokal menuju swasembada pangan. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ratuanak, meresmikan Rumah Kidabila di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Peresmian Rumah Kidabila ditandai dengan pengguntingan pita sebagai bagian dari soft launching yang diselenggarakan Inpex Masela bersama SKK Migas dan Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Brambi Murul Kosu, DPRD, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, aparat pemerintah di Selir Matang, Bumaki, Lat Dalam, dan jajaran Inpex Masela. Dalam sambutannya, Ratu Anak mengajak undangan yang hadir untuk mensyukuri kemajuan yang telah dicapai melalui komunikasi yang telah terjalin dengan baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih menunggu realisasi penambahan kuota minyak tanah yang diajukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPM Migas. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dalan Uar, mengatakan kebutuhan minyak tanah masyarakat saat ini jauh lebih besar dibanding kuota yang tersedia. Karena itu pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sebesar 200 kiloliter kepada BPM Migas. Usulan penambahan kuota tersebut bukan kali pertama dilakukan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Hampir setiap tahun mengajukan permohonan tambahan kuota minyak tanah sebagai respon terhadap tingginya kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan. Keberadaan kapal penumpang memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi logistik dan pasokan kebutuhan pokok di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Kepala PT PLN Cabang Tual Agus Rianta mengatakan tingginya aktivitas angkutan muatan pada KM Labobar menunjukkan pentingnya transportasi laut dalam mendukung perekonomian daerah. Fungsi kapal tidak hanya sebatas menghubungkan mobilisasi masyarakat, tapi juga memastikan arus barang tetap berjalan menuju wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Sebagai lembaga yang memiliki tugas penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan, serta berfungsi mengelola dokumentasi dan informasi kegiatan DPRD, lembaga sekretariat DPRD dituntut terus tampil prima dalam memberikan pelayanan terhadap unsur yang berkaitan dalamnya. Penjelasan disampaikan Melki Sedek Ngeratubun, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Maluku Tenggara. Ngeratubun mengatakan dalam struktur organisasi sekretariat, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan atau Sekwan yang melaksanakan tugas di bawah pimpinan DPRD dan Bupati melalui Sekretaris Daerah. Penetapan desa bersih narkoba secara nasional dominan kriteria desanya berdekatan dengan laut sebagai solusi preventif sebaran narkoba. Hal ini disampaikan Kepala BNN Kota Tual Ahmad Rini Urian sejalan program prioritas nasional untuk menetapkan calon desa bersih narkoba yang telah digelarkan tahun sebelumnya oleh pihak BNN Pusat. Namun tahun 2006 terkendala efisiensi anggaran sehingga berdampak pada realisasi program desa bersinar di tahun 2006. Namun berharap tahun mendatang dapat diterapkan kembali sebagai upaya mitigasi terhadap pemberantasan narkoba di Kepulauan Ki disertai dukungan seluruh elemen untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di daerah ini. Sektor pertanian menjadi salah satu pilar utama di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Yosep Dumatubun. Dumatubun menyatakan hal ini terbukti dari tingginya kontribusi pertanian pada produk domestik regional bruto atau PDRB di Maluku Tenggara. Dirinya menilai optimalisasi hasil dapat dengan langkah bijak mengolah pertanian untuk saat ini dan masa yang akan datang. PPN Tual menerima siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Tual jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan. Para siswa akan memperoleh pengalaman belajar secara langsung mengenai operasional pelabuhan perikanan, pelayanan kapal dan aktivitas kepelabuhanan. PKL ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi serta mempersiapkan lulusan yang siap berkontribusi di sektor kelautan perikanan, juga bertujuan untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia birokrasi, meningkatkan kualitas sumber manusia, serta membantu tugas pelayanan publik. Agus Depan Lais Hanubun, SMP Negeri Unggulan mewakili Kabupaten Maluku Tenggara menjadi kontingen Jambore Nasional di Bumi Perkeman dan Gerah Wisata Pramuka, Puperta Cibubur, Jakarta Timur, 13 hingga 20 Agustus mendatang. Kepada Ireri Krishna Wulerebun, pengurus kuartir cabang gerakan Pramuka Kabupaten Maluku Tenggara mengatakan, demi mempersiapkan kedua peserta Jambore Nasional ini, pihaknya menguji berbagai keterampilan yang wajib dikuasai. Pemerintah Kabupaten Aru memastikan pembangunan gedung SMP baru di Sawokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru tetap menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026. Pelaksana tugas Sekda Kepulauan Aru Adolf Pokar mengatakan, pembangunan mencakup ruang kelas baru, ruang guru, dan fasilitas toilet untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Adolf menjelaskan pelaksanaan pembangunan masih tertunda akibat proses ganti rugi tanaman di areal proyek yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat bersama panitia khusus LHP dan tengah diselesaikan. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara masih menelusuri informasi mengenai dugaan peredaran beras bulog yang dikemas menggunakan staples, sebagaimana terlihat dalam foto dan video yang beredar di masyarakat. Plt Kepala Dinas Perindak Naker Maluku Tenggara, Niti Dalan Uar, mengatakan pihaknya langsung melakukan pemantauan lapangan dan menerima informasi itu. Pemeriksaan dilakukan sejumlah lokasi termasuk Pasar Langgur dan Pasar Elat, namun belum ditemukan barang maupun pedagang sesuai informasi yang beredar. Menurut Uar, pantauan pasar merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap Senin untuk memantau perkembangan harga, stok kebutuhan pokok di Kabupaten Maluku Tenggara. Karena itu, ketika informasi mengenai karung beras bulog yang di staples beredar, petugas langsung melakukan pengecekan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Kesehatan menetapkan 3 hoi di wilayah Kebesar sebagai lokasi stunting 2026. Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara Moksen Rayan kepada RRI mengatakan, penetapan lokus merupakan bagian upaya pemerintah daerah untuk memperkuat intervensi penanganan dan pencegahan stunting di wilayah yang menjadi sasaran prioritas. Keterbatasan kemampuan golongan darah membuat sejumlah aspirasi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara belum dapat direalisasikan. Wakil Ketua 1 DPRD Maluku Tenggara, Yonus Bosko Rawaren, mengatakan kondisi tersebut merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan pemerintah daerah memprioritaskan program yang dianggap mendesak. Akibatnya, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dalam program pembangunan. Kapolres Tual menegaskan pihaknya terus mengoptimalkan kinerja personilnya dalam hal penegakan hukum. Kapolres Tual AKBP Wansi Desasmoro menyatakan personil yang bertugas di lapangan secara langsung, misalkan Satsamafta dan Reskrim, secara kontinu ditingkatkan skillnya demi memberikan pelayanan yang terbaik selama bertugas dan berhadapan dengan masyarakat. Kapolres menambahkan pihaknya terus berupaya menghadirkan pelayanan kepolisian yang presisi, humanis, dan berintegritas. Kepolisian Resor Maluku Tenggara mengamankan 45 liter minuman keras lokal jenis Sopi dalam operasi Antik Salawaku 2026. Hal ini disampaikan Kasihumas Polres Maluku Tenggara Ibda Wandi Puasa. Dikatakan 5 jerigen ukuran 5 liter dan 1 jerigen 20 liter diamankan pihak Satres Narkoba sebagai bagian dari upaya pihaknya menekan peredaran ilegal serta penyalahgunaan miras narkotika obat terlarang dalam wilayah hukum Polres Malra.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sepekan info edisi minggu ini. Moga segera bekerja yang bertugas, narator J. Serbunan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian sepekan info Radio Republik Indonesia Tual.

0: petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oke dong.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang

Manohar nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah. Kemerdekaan adalah tetes keringat para pahlawan yang menuntut kita untuk terus berbenah. Di usia ke-81 ini, mari kita tanya diri kita kembali. Apa arti merdeka bagi kita hari ini? Merdeka bukan berarti berhenti berjuang. Merdeka adalah saat kita saling bergandengan tangan, menjaga kebersihan lingkungan, merawat toleransi di tengah perbedaan, dan bekerja jujur demi masa depan anak cucu kita. Mari wujudkan Indonesia yang lebih kuat dari desa hingga kota. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai hari ini.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tuali Langgar pendengar. Kembali menyapa Anda pendengar untuk kedisi siar malam hari ini, Minggu 29 Agustus 2026, bersama saya Dewi Kalmaskoso, bersama rekan Iqbal di meja putar pendengar. Kami bersama Anda hingga nantinya di penghujung acara ya, di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat hari Minggu untuk Anda umat Kristiani yang menikmati hari ini, selamat beribadah. Dan tentunya Anda yang juga setuju bersama kami sejak pagi sampai dengan malam hari ini, kami berharap Anda semua juga ikut terhibur bersama sajian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda pendengar. Hari Minggu, hari libur, hari di mana Anda menikmati waktu bersama keluarga, semoga bisa dinikmati ya. Gimana perasaannya ketika suasana itu Anda rasakan? Kami berharap Anda tetap menjaga kebersamaan bersama keluarga, orang-orang yang Anda kasihi. Baik pendengar, menemani Anda di malam hari ini, di waktu santai Anda bersama keluarga di rumah, atau mungkin Anda di tempat sampai di daerah-daerah pelosok sekalipun, untuk Anda para lansia ya, sudah lanjut usia pastinya, lebih menikmati juga ya yang ada di pedesaan mendengarkan siaran kami. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga terhibur ya untuk Anda pendengar. Dan kebersamaan kita pendengar malam hari ini lewat sajian musik dan informasi, kami temani Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nantinya di pukul 20 kami hadir untuk Anda lewat mimbar Katolik ya, menemani umat Katolik. Untuk itu tetap stay terus bersama kami di 103,6 MHz. 20 menit ke depan pendengar hingga di pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami hadir untuk Anda lewat mimbar Agama Katolik.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Ya, pendengar manis sekali ya, sajian lagu dari Seventeen, Hal Terindah, baru saja usai menghibur kita semua di malam hari ini, pendengar. Satu informasi terupdate mengisi kebersamaan kita, pendengar. Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Taher Hanubun, menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir di Ohoi Ohoi L, Kecamatan Kei Besar, pada Kamis 6 Agustus 2026. Bantuan tersebut, pendengar, diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang mengalami musibah. Bantuan yang disalurkan berupa beras, telur, dan sejumlah uang tunai. Penyerahan bantuan dilakukan di sela kegiatan pembentukan desa tangguh bencana Destana yang digelar di desa Ohoi tersebut. Dalam kesempatan itu, pendengar, Taher mengenang salah satu peristiwa yang terjadi saat banjir melanda Ohoi Ohoyel. Ia mengaku sempat mengunjungi rumah seorang warga yang terseret arus hingga ke laut namun berhasil selamat. Menurut Taher, keselamatan korban merupakan hal yang paling penting di tengah bencana yang melanda. Meski mengalami kerugian akibat banjir, korban masih diberi kesempatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Bantuan yang diberikan, pendengar, pemerintah daerah tidak sebanding dengan cobaan yang dialami korban, namun bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus meringankan beban keluarga yang terdampak. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana. Melalui program Desa Tangguh Bencana ya, pemerintah juga mendorong masyarakat memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan menghadapi keadaan darurat di lingkungan masing-masing. Pendengar, kebersamaan kita lewat sajian musik dan informasi kami akhiri untuk Anda tepat pukul 20. Kembali kami hadir menemani Anda umat Katolik lewat mimbar Katolik, dan kita ikuti bersama pendengar di saat ini tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, baik pendengar, kita berjumpa lagi lewat mimbar agama Katolik untuk edisi hari ini. Dan untuk kebersamaan kita, satu jam ke depan hingga di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Untuk edisi hari ini akan bersama Pastor Amandus MSC. Kita mengawalinya dengan beberapa sajian lagu rohani untuk menemani Anda, umat Katolik yang pastinya sementara bersama kami.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Ingatlah akan perjanjianmu ya Tuhan, dan janganlah engkau lupakan umatmu yang tertindas. Bangkitlah ya Tuhan, belalah perkaramu, janganlah engkau lupakan semua orang yang mencari engkau. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve, jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini, Minggu 9 Agustus 2026, hari Minggu Biasa ke-19, menurut kalender liturgi Gereja Katolik, dengan tema permenungan kita, tetap percaya di tengah badai kehidupan. Mari kita membuka acara Mimbar Agama Katolik malam ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Minggu Biasa ke-19 ini, kita diajak untuk merenungkan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Melalui Injil Santo Matius, Yesus hadir menenangkan badai dan meneguhkan iman para murid yang ketakutan karena mengalami badai di tengah danau. Yesus datang menghampiri mereka sambil berjalan di atas air dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sabda ini mengajak para murid untuk tetap percaya kepada Tuhan, sebab bersama Tuhan, badai kehidupan tidak akan menghancurkan iman. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali juga mengalami badai kehidupan, persoalan keluarga, pekerjaan, kesehatan, maupun pergumulan batin yang membuat hati kita cemas. Hati kita takut, bahkan hampir kehilangan harapan. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia datang menghampiri dan berkata, "Jangan takut." Tuhan hadir bukan hanya dalam peristiwa besar, tetapi juga dalam keheningan yang meneguhkan hati. Semoga melalui permenungan Mimbar Agama Katolik malam ini, iman kita semakin kuat dan hati kita semakin percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada malam ini Engkau kembali mengumpulkan kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang menguatkan iman kami. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepada-Mu di tengah badai kehidupan. Ketika hati kami takut dan lemah, mampukanlah kami untuk memandang Yesus sebagai sumber harapan dan keselamatan. Bukalah hati dan pikiran kami agar sabda-Mu berakar dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh para murid-Nya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut
dan berseru, "Itu hantu." Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu

kegagalan, atau kecemasan akan masa depan. Dalam situasi seperti itu, kita sering bertanya, di manakah Tuhan? Ketiga bacaan kitab suci pada hari Minggu ini sebetulnya menjawab satu pertanyaan sederhana tetapi sangat hakiki. Seberapa mendalam pengenalan dan keyakinan kita bahwa Yesus adalah Tuhan atau Allah bagi kita? Gemah pertanyaan permenungan ini terlihat sejak bacaan pertama hari ini. Kisah Allah menunjukkan atau menyatakan dirinya kepada Elia melalui angin sepoi-sepoi. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dan dengan 13. Setelah menyuruh Elia untuk keluar dari gua persembunyiannya, ia menyuruh Elia keluar dan berdiri di atas gunung Horeb di hadapan Tuhan supaya Elia mendengarkannya, ayatnya yang ke-11. Setelah gagal melihat Tuhan dalam beberapa kejadian besar sebelumnya, seperti angin besar, gempa bumi, dan api, datanglah angin sepoi-sepoi. Dalam angin sepoi-sepoi itu, Elia baru bisa mendengarkan suara Tuhan. Ketika ada angin besar, gempa bumi, api, dan persoalan-persoalan besar, Elia, orang andalan Tuhan, pun masih bergulat, kesulitan, dan tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Melalui kisah yang berbeda, Injil hari ini juga menyajikan topik dan pertanyaan yang sama, soal sejauh mana orang-orang dekat Yesus ini mengenal Yesus sungguh-sungguh sebagai Allah. Sejauh mana para murid Yesus sendiri mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sungguh-sungguh anak Allah. Injil menyajikan 2 kejadian yang menelanjangi kerapuhan, ketidakmatangan, dan kedangkalan kualitas iman orang-orang terdekat dari Yesus sendiri ini. Pertama, saat angin besar, mereka masih tidak mengenal Yesus saat ia berjalan mendatangi mereka. Mereka bahkan melihat dia sebagai hantu. Kelompok yang siang malam bersama Yesus, jika imannya tidak kokoh, ketika ada tantangan hidup yang serius, mereka bukan hanya goyah dan ketakutan, bahkan kehadiran Allah pun tidak dikenal dan malahan dicap sebagai horor yang menakutkan. Namun Yesus menyatakan dirinya dan meneguhkan iman mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Peristiwa kedua adalah ketika Petrus meminta agar bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Biarpun demikian, Petrus pun gelisah dan takut badai, lalu mulai tenggelam. Yesus mengulurkan tangannya dan menolong Petrus dan menegurnya, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Setelah itu, angin reda dan mereka naik ke perahu. Mereka menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau adalah anak Allah." Jadi Injil menyajikan sebuah pesan bahwa sangat mungkin orang-orang yang siang malam bersama Yesus, rajin berdoa dan lain-lain, ternyata ketika diuji oleh tantangan, masalah, dan kesulitan, mereka tidak percaya dan tidak memperlakukan Yesus sebagai kekuatan dan Allah mereka. Iman akan kealahan Kristus yang sejati ini diakui, disiaringkan, dan ditegaskan secara terbuka dan serius oleh Rasul Paulus

suratnya kepada jemaat di Roma. Tanpa ragu, Paulus bersumpah bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah. Surat Roma pasal 9 ayat 1 dan dengan ayat 2. Tentang ini ia bersumpah bahwa ia tidak berdusta dan bicara dari hati nuraninya bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Ia bahkan rela dikutuk dan dipisahkan oleh saudara-saudarinya, sebangsanya sendiri. Ia lalu menasihati jemaat di Roma untuk tidak perlu ragu, Yesus adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi ketiga bacaan suci pada hari ini sangat penting. Mereka menguji hal yang sangat hakiki. Rajin berdoa, baca kitab suci, ikut rupa-rupa kegiatan rohani, tidak cukup untuk memastikan kualitas iman, kekokohan iman, kedalaman keyakinan, dan bobot kepercayaan kita akan Kristus sebagai Allah. Semua praktek ini penting, hanyalah tahap permulaan. Kualitas iman kita perlu diuji ke tahap yang lebih serius dan menantang ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada cobaan dan kesulitan. Apakah kita masih percaya pada penyertaan dan kuasa Tuhan? Ketika ada kritik, fitnah, dan perlakuan tidak baik dari orang lain, ada penyakit, kegagalan, masalah, adalah masihkah melihat Yesus sebagai Allah yang lebih kuat daripada kuasa atas semua persoalan itu dan tetap menyertai kita? Kita berefleksi dari pengalaman para rasul. Kita belajar dari iman Rasul Paulus, keberanian untuk siap dikutuk, ditolak, dan dibenci oleh bangsanya hanya karena imannya bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh Allah. Badai hidup mungkin tidak akan segera berlalu, tetapi bersama Kristus kita tidak akan dibiarkan tenggelam. Tuhan selalu hadir, menguatkan dan mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang percaya. Karena itu, marilah kita membangun kebiasaan berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, dan tetap setia berjalan bersama Tuhan. Dengan demikian, kita akan mampu berkata di tengah setiap kesulitan hidup, Tuhan, Engkaulah harapanku, aku tidak takut, sebab Engkau beserta aku. Tuhan memberkati kita. Marilah kita menutup perbendungan kita pada malam hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan pada malam ini. Engkau mengajarkan kami untuk tidak takut menghadapi gelombang kehidupan, sebab Engkau selalu hadir bersama kami. Semoga perbendungan malam ini meneguhkan iman kami agar tetap setia berjalan bersamamu. Bantulah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa pengharapan, membawa damai dan kekuatan bagi sesama yang sedang mengalami kesulitan. Berkatilah keluarga, berkatilah pekerjaan, serta berkatilah seluruh aktivitas kami, agar dalam segala hal kami selalu mengandalkan Engkau, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara Mimbar Agama Katolik malam ini, Minggu 9 Agustus
2026, hari Minggu biasa ke-19 menurut kalender liturgi gereja Katolik dengan tema permenungan kita, tetap percaya di tengah badai kehidupan sudah selesai. Syukur kepada Allah.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Bapakku yang Maha Tahu, ku akui seringkali imanku ku jangkarkan pada tanda dan mujizat, bukan pada Allah semesta alam yang berdaulat. Sadarkan aku bahwa Engkau tidak akan bekerja hanya untuk membuat aku terkesan, melainkan menerima Engkau walaupun tidak ada bukti yang meyakinkan.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu. Sungguh hidup

103,6 MHz Radio Republik Indonesia. Tuhan dilanggur masih bersama Anda pendengar lewat mimbar agama Katolik. Dan kebersamaan kita pendengar sudah di penghujung acara ya. Saatnya kami akhiri untuk Anda dan kembali perbaharui informasi. Anda pendengar kembali bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita ikuti penyampaian dinamika. Maksud kami Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikasmen, untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dukroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita menggiatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan rencana induk ekonomi kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang, arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu, jangka pendek. Artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat game-nya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat, tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Di pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhut selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yaksil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan. Sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%.

0: kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah, tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat, ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
0: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg.

0: Tanggerang, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama saya Fajar Nugroho dan kerabat kerja petugas tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya tentu saja kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan untuk Anda. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 386-2375, di 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi resmi memperkuat kerjasama pertahanan melalui sebuah fakta yang menyerupai pasal 5 NATO, yaitu komitmen pertahanan bersama jika salah satu negara anggota menghadapi ancaman. Seberapa signifikan fakta pertahanan itu dalam geopolitik Timur Tengah? Kita akan berbincang bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Pak Yusli Effendi. Pak Yusli, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak Yusli, ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, ini menarik nih. Tiga negara yang mirip-mirip pasal NATO nih. Satu diserang, semuanya ikut terserang, jadi ikut membela begitu ya, mirip-mirip pasal 5 NATO. Tapi bagaimana pandangan Pak Yusli dengan perjanjian tiga negara ini, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi ini, Pak Yusli?
1: Ya, terima kasih sudah mengundang saya, Mas Fajar. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah bahwa Mekah Joint Defense Agreement atau kesepakatan pertahanan bersama di Mekah ini yang ditandatangani 7 Agustus 2026 yang lalu itu sudah bukanlah tiba-tiba, dia lahir dari

0: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tuli Langgur kembali menyapa Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita nasional dan kembali ada bersama kami Pro 1 RRI Tual pendengar, saya Devi dan rekan Iqbal di meja putar masih bersama Anda dan kebersamaan kita kembali berlanjut pendengar temani Anda di malam ini lewat Ruang Rindu.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Ya, pendengar lewat Ruang Rindu edisi malam hari ini, kami bersama Anda hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda yang saat ini sementara stay tune bersama kami, kami berikan kesempatan bagi Anda, silakan yang mau bergabung 0813-549-5875. Beberapa pilihan lagu menemani Anda di malam hari ini pendengar, dan kita akan mengawalinya dengan sajian lagu dari Bruri Marantika, Aku Jatuh Cinta.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Selamat malam pendengar, selamat menikmati kebersamaan kita lewat sajian lagu-lagu pilihan menemani Anda lewat ruang rindu. Semoga sajian lagu yang kami hadirkan untuk Anda menambah kehangatan di hati Anda ya. Menikmati sambil kembali merenung masa-masa yang telah Anda lewati. Semoga pastinya menambah menyenangkan suasana hati Anda yang tengah ingin beristirahat ya. Apalagi seharian Anda harus menikmati waktu yang luar biasa. Semoga malam hari ini kebersamaan kita benar-benar dapat menghangatkan hati Anda. Dan pendengar, sayang sekali ya, sajian lagu-lagu pilihan lewat ruang rindu harus kami akhiri untuk Anda. Dan kembali temani Anda lewat well ban-banan ya, sajian lagu-lagu tradisional pendengar. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nantinya di pukul 23 waktu

0: Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tuan, hanya untuk Anda.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elu-elu gue dong.
0: Lah, emang apa? Ternyecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.
1: MHz Pro Satiritual bersama Anda di malam hari ini, pendengar lewat Welban Banan, dan mengisi kebersamaan kita juga di berbagi info untuk Anda dari daerah Bali ya. Iya pendengar, ada berbagai hal yang memang menarik dari Pulau Bali selain wisata ya pendengar. Salah satunya adalah tradisi Bali ya. Hal itu membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung dan menjelajahi di pulau ini. Tradisi yang banyak dilakukan tak lepas dari mayoritas penduduk Bali yang beragama Hindu. Sebab di dalam peribadatan umat Hindu sendiri pendengar, ada berbagai upacara yang memang harus diselenggarakan. Maka dari itu Anda bisa melihat pendengar berbagai macam tradisi Bali yang memang paling populer. Ada Hari Raya Galungan pendengar. Hari Raya Galungan ini menjadi salah satu hari besar agama Hindu yang menjadi tradisi hingga saat ini. Dalam perayaannya pendengar, mereka memasang banyak penjor sebagai hiasan di tepi jalan. Perayaan Hari Raya Galungan sendiri dilakukan setiap 6 bulan sekali dan memiliki makna sebagai bentuk syukur atas kemenangan Dharma melawan Adharma. Olehnya itu pendengar, para umat Hindu dari di Bali ya, saat momentum ini akan melakukan persembahan kepada Sang Hyang Widiwasa dan Dewa Bharata. Rangkaian acaranya terdiri dari Tumpek Kwariga, Sugihan Jawa, Sugihan Bali, Hari Penyekeban, Hari Penyajan, Hari Penampahan, sampai pada Hari Raya Galungan. Selain itu juga pendengar, Melasti. Melasti ini merupakan ritual ibadah untuk menyambut Hari Raya Nyepi. Sebelum merayakan Hari Raya Nyepi, para umat Hindu melaksanakan upacara Melasti yang merupakan ritual penyucian diri. Ritual tersebut dilaksanakan di pura yang dekat dengan sumber air kehidupan seperti laut, danau, maupun sungai. Sebelumnya, para umat Hindu terlebih dahulu melaksanakan sembahyang yang dipimpin oleh Romo dan Pinandita. Mereka akan memimpin doa dan membacakan kitab untuk seluruh umat Hindu. Nah, ini maknanya untuk menghanyutkan segala kotoran atau dosa dalam diri manusia menggunakan air suci. Selain itu juga pendengar, ada upacara ngaben. Nah, tradisi ini pendengar sudah banyak diketahui oleh masyarakat luar Bali ya. Ngaben ini merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali yang dilakukan sebelum mengantarkan orang meninggal ke peristirahatan terakhirnya. Upacara ini sendiri memiliki beberapa tipe upacara, diantaranya adalah Mitra Yadnaya, Pranawa, dan Swasta. Tujuannya adalah untuk mengembalikan roh yang sudah meninggal ke dalam asalnya dengan lebih cepat daripada menguburkan biasa di dalam tanah. Ada juga upacara mekare-kare pendengar. Ini disebut juga sebagai peran pandang. Upacara mekare-kare ini dilakukan setiap tahunnya di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Indra dan juga para leluhur. Disebut dengan Perang Pandan, sebab tradisi ini menggunakan senjata pandan berduri sebagai propertinya. Kemudian pandan berduri tersebut dipotong dengan ukuran yang sama, lalu diikat seperti sebuah gada atau senjata perang. Tradisi akan dimulai dengan upacara memohon keselamatan, lalu kedua peserta akan saling menyerang dengan diiringi tabuhan gamelan. Ada juga pengerupukan pendengar. Ini dilaksanakan sehari sebelum Nyepi ya. Tradisi pengerupukan ini bertujuan untuk mengusir buta kala yang merupakan simbol kejahatan. Tradisi ini dilakukan dengan menyebar nasi tawur, lalu menyebarkan asap obor ke rumah dan pekarangan, serta memukul benda yang menghasilkan bunyi gaduh. Tradisi ini biasanya juga dimeriahkan dengan pawai ogo-ogo sebagai perwujudan buta kala. Baik pendengar, dimanapun Anda memantau siaran kami, masih kami hadirkan sajian lagu-lagu tradisional untuk Anda lewat Well Banbanan edisi malam hari ini. Dibi dan juga Iqbal masih terus bersama Anda. Dan kembali kita nikmati sajian lagu dari Bali ya, Pesta Kesenian Bali, dan berturut-turut ada Sesapi Putih.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan

0: kenapa lagu sampai?
1: Ih, mana ada apa?
0: Sok saja.
1: Ih, urus dulu.
0: Ih, di PGR tuh, kiamat melukis.
1: Duh, barang tak payah, barang.
0: Tunggu luka ya.

0: Pendengar, kebersamaan kita di malam hari ini lewat Well Banbanan, tak terasa sudah di penghujung acara ya, saatnya kami akhiri untuk Anda. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus stay tune bersama kami hingga saat ini. Tentunya kami masih menemani Anda hingga di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya sajian musik dan informasi. Debi dan juga Iqbal di Meja Putar hadir lewat beberapa lagu pilihan untuk Anda hingga di penghujung acara.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tuan, hanya untuk Anda.

0: luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa pup perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.

0: kasihan di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Tibosha.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Jel, ya.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia tua. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami pendengar hingga saat ini lewat sajian musik dan informasi kami sudahi untuk menemani Anda. Terima kasih sekali lagi. Saatnya kami yang bertugas, saya Debbie dan juga rekan Iqbal di meja putar pamit. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Semoga malam ini kita semua dalam penyertaan Tuhan, menikmati tidur yang nyenyak. Sampai berjumpa lagi di besok hari.

menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW gelombang 392,415 meter atau frekuensi 765 kHz dengan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas malam ini penyiar Anda Dewi Kalmaskosu, operator studio Iqbal dan operator pemancar mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Senin, tanggal 10 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali di edisi awal pekan Senin di tanggal 10 Agustus tahun 2026 kami kru Lintas Tua Pelagi yang bertugas, saya Iksan Rendol, kemari-mari Anda berengar di saat ini sedang dikumandangkan azan sholat subuh pada setiap masjid masing-masing di wilayah Kepulauan Kei, Kota Tual, Kota Langkor dan sekitarnya, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Ya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan bagi umat Nasrani, umat Hindu, Buddha dan lainnya juga di saat ini sudah bangun dari tempat tidurnya untuk menunaikan doa atau ibadah pagi, pendengar. Ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat bangun pagi, selamat menyambut waktu hari yang baru dengan penuh sukacita, bahagia selalu. Dan pendengar, bagi kaum muslimin dan muslimat, kami sudah spesialkan lagu-lagu religi waktu pagi, pendengar. Di saat ini sudah kami hadirkan, ya sudah kami siapkan di meja putar pendengar dan siap untuk menemani Anda di saat ini. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Ingat lima perkara sebelum lima perkara, mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata,
1: "Tidak, nak."
0: Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
0: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
0: Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik, saudara pendengar, kami masih kita akan lagu-lagu religi bagi pendengar. Ya, selamat pagi semuanya bagi kaum muslim dan muslimat yang baru saja usai melaksanakan ibadah sholat subuh, dilanjutkan dengan doa, zikir dan lainnya. Juga umat Nasrani juga mungkin di saat ini sebagiannya baru bangun menunaikan doa pagi. Begitupun umat Islam juga yang terlambat bangun, yang baru saja bangun, langsung saja wudhu dan menjalankan sholat. Ya, selamat pagi juga buat Anda yang sudah mulai ancang-ancang keluar rumah melawan udara pagi, angin pagi di luar sana dengan aktivitas fisik Anda, olahraga pagi, lari pagi, pendengar. Atau yang sedang asyik santai di teras rumah di saat ini. Pagi-pagi begini sudah santai di teras rumah ya, menikmati suasana pagi masih dengan gelap. ya. Suasana masih belum terlalu terang ya, terutama bagi Anda yang di saat ini yang mengendarai kendaraan bermotor, hati-hati dalam perjalanan, tetap selalu di bawah kendali yang baik, tidak dalam pengaruh beralkohol karena itu bisa membahayakan Anda. Juga aparat keamanan di saat ini yang masih siap siaga di tempat tugasnya, pastikan situasi dan kondisi tetap aman dan terkendali. Ya, pendengar. Ya, maksimalkan waktu pagimu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, membangunkan anak untuk mandi pagi, persiapan sarapan pagi dan bagi anak-anak sekolah ya, sebelum ke sekolah mungkin ada pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru di sekolah bisa dikerjakan, manfaatkan waktu dengan sebaiknya. Atau ya, membantu sang mama di dapur sebelum ke sekolah nanti ya. Selamat pagi untuk Pak Saudara yang di saat ini sudah mulai bergegas ke tempat perdagangannya di Pasar Langgur dan Pasar Tual. Juga para pekerja kebersihan di pagi ini yang sudah bersemangat, bahkan sudah mengeluarkan keringat segar di saat ini. Selamat pagi untuk bapak-bapak yang gagah pagi-paginya sudah melaksanakan tugasnya, juga ibu-ibu yang cantik tidak mengenal. Memang pagi itu luar biasa kalau bangun pagi ya, digerakkan dengan ya sudah menggerakkan fisik, peregangan otot-otot Anda yang sudah kaku melaksanakan kewajiban di waktu pagi, luar biasa. Saudara pendengar, tadi kita sudah mendengarkan rangkaian lagu-lagu Islami. Tadi ada Ebit juga. Ya, Ebit, ampuni kami dengan segala kerendahan hati, menyadari setiap salah dan dosa dalam kehidupan yang penuh ujian dan kesalahan. Setiap insan pasti pernah terjatuh dalam dosa, namun kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah berkurang sedikit pun terhadap hamba-hambanya. Ia selalu membuka pintu taubat selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin kembali dan memohon ampun dengan tulus. Karena sesungguhnya pengampunan Allah lebih luas daripada lautan, dan kasih sayangnya lebih dalam dari segala kesedihan manusia. Memohon ampun kepada Allah bukan hanya tanda penyesalan, tetapi juga bentuk keikhlasan untuk memperbaiki diri. Saat hati tersegelap oleh dosa dan kesalahan, istighfar menjadi cahaya yang menuntun jiwa kembali pada ketenangan.
ya tetap selalu memohon ampun. Jangankan kita merasa bersalah, sekalipun tidak merasa melakukan kesalahan dan dosa, wajib sebagai hamba Allah terus memohon ampun kepada Allah. Karena kita merasa hidup di dunia tidak ada yang sempurna, bahkan manusia tidak ada yang sempurna. Pasti kita harus tahu bahwa kesalahan sekecil apapun, kesalahan kita harus kita memohon ampun kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu, sebagian banyak manusia tidak menyadari kesalahan yang kecil dilakukan namun dianggap biasa, bahkan dia abaikan. Untuk apa memohon ampun kepada Allah? Dan karena dia merasa tidak melakukan perbuatan dosa dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Itu pemikiran dan pemahaman yang sangat keliru, pendengar. Baik, saudara pendengar, rangkaian lagu-lagu religi kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.

0: anakmu yang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, jadi aku mengubah diriku. Jalaluddin Rumi.
1: Hai teman-teman, saya Yosi. Mau giginya sehat? Ayo, rajinlah menggosok gigi 3 kali sehari, yaitu setelah makan pagi, makan siang, dan sebelum tidur malam.

tak berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, selamat pagi untuk sebagian saudara yang baru saja bangun dari tempat tidurnya, langsung bergegas keluar rumah mungkin, waduh, ya setidaknya buang air dulu ya, minum air putih dulu, dan kemudian melakukan jalan santai, ya jangan sampai ketiduran karena memang sudah janjian sama teman-teman hari ini di awal pekan. Jalan santai, jalan pagi. Ya sebelum memulai aktivitas di panjang hari, ya untuk bangun pagi lebih berkualitas tentu dengan melaksanakan hal-hal yang positif. Ya bangun pagi yang berkualitas baik terjadi saat tubuh mendapat tidur cukup selama 7-9 jam dan diisi kebiasaan positif seperti minum air putih, peregangan otot, serta terkena sinar matahari pagi agar badan bugar dan pikiran jernih sepanjang hari. Saudara pendengar, satu lagu terakhir untuk Anda, lagu-lagu religi sebelum kita beranjak pada pukul 6 untuk mengikuti warta berita daerah.

dirinya. Baik guys, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atwar, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita mengikuti warta berita daerah.

0: ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menjelaskan penetapan angka inflasi bukan dilakukan oleh pemerintah daerah, melainkan berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. KONI Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan peningkatan peringkat pada POPMAL 5 yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2027. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Senin 10 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Iksan Ariando, inilah berita selengkapnya. Saudara, harapan masyarakat di wilayah Pulau Ki Besar untuk memperoleh akses transportasi yang lebih baik mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengungkapkan 3 jembatan yang selama ini belum tertangani karena keterbatasan anggaran berpeluang dibangun dengan dukungan TNI. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat membuka kegiatan pembentukan desa tangguh bencana di Kecamatan Ki Besar Kamis lalu. Pemerintah daerah sebelumnya mengusulkan penanganan 4 jembatan di Pulau Ki Besar kepada pemerintah pusat. Dari usulan tersebut, 1 jembatan yang berada di Ohoi Wer telah memperoleh perhatian untuk penanganan lebih lanjut, sehingga masih ada 3 jembatan yang belum bisa ditangani karena kemampuan anggaran daerah sangat terbatas. Persoalan ini kemudian disampaikan kepada Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo saat kunjungan kerja di Maluku Tenggara. Dalam pertemuan itu, Pangdam menyatakan kesiapan TNI membantu pembangunan 3 jembatan yang tersisa.
2: Pangdam Patimura mau meninjau operasi Merah Putih di Ibra. Pangdam, saya sudah ketemu dengan Pak Jenderal Dr. Suharyanto, Kepala Bencana, tentang jembatan. Billing udah ditanggung jawab, jembatan yang paling panjang adalah Wir. Tapi kami masih punya 3 lagi yang belum terurus, kami nggak punya anggaran. Kami nggak punya uang. Tapi rakyat kami membutuhkan. Bagaimana caranya pemohon arahan? Langsung beliau menyampaikan yang 3 lagi ini menjadi tanggung jawab saya, tanggung jawab tentara.
1: Menurut Bupati Tahir, dukungan tersebut menjadi kabar penting bagi masyarakat Ki Besar yang selama ini mengandalkan jembatan sebagai penghubung antar wilayah. Keberadaan infrastruktur itu tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga mendukung distribusi barang dan akses pelayanan dasar. Ia meminta organisasi perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti hasil koordinasi itu agar proses pembangunan dapat direalisasikan. Selain pembangunan jembatan, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan infrastruktur dasar lainnya di Pulau Ki Besar, meliputi pembukaan akses jalan antar kampung dan perluasan layanan kelistrikan. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan pangan yang dapat terjadi akibat gagal panen maupun kekeringan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah sebagai bagian dari mitigasi menghadapi kondisi pangan yang tidak menentu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, kepada RRI mengatakan pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Badan Pangan Nasional terkait langkah-langkah adaptif dan mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah daerah. Konsultasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pemerintah daerah memiliki kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan.
3: Kita di Dinas Ketahanan Pangan sudah melakukan konsultasi ke Badan Pangan Nasional, langkah-langkah adaptif antisipasi dan mitigasi kita seperti apa. Memang kita sudah diarahkan untuk tetap perkuat cadangan pangan di pemerintah daerah masing-masing. Ketika terjadi kerawanan panganan atau gagal panen atau kekeringan, maka anggaran itu bisa segera direalisasi. Setidaknya belanja tidak terduga itu harus standby.
1: Menurutnya, penguatan cadangan pangan menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap dapat ditangani apabila terjadi gangguan terhadap produksi maupun ketersediaan pangan. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan dukungan anggaran sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika kondisi darurat pangan terjadi. Darnawati menegaskan, kesiapsiagaan anggaran menjadi bagian penting dalam mitigasi kerawanan pangan, terutama ketika terjadi gagal panen atau kekeringan. Dengan dukungan cadangan pangan dan kesiapan anggaran, pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah penanganan tanpa menunggu kondisi semakin memburuk. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual selanjutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk memperkuat langkah mitigasi pangan di daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi gangguan pangan. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amil, beberapa waktu lalu kepada RRI menjelaskan, penetapan angka inflasi bukan dilakukan oleh pemerintah daerah, melainkan berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurutnya, BPS melakukan pengukuran inflasi berdasarkan sejumlah indikator termasuk jenis daerah dan kelompok konsumen yang menjadi objek pengamatan. Hasil pengukuran tersebut kemudian menjadi acuan untuk melihat perkembangan inflasi di suatu daerah.
4: Penetapan angka inflasi itu kan bukan oleh pemerintah daerah. Potret pengendalian inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kota Tual, dan Kota Tual termasuk daerah indeks harga konsumen. Jadi di Maluku itu ada 3 daerah IHKI. Daerah IHKI yang pertama itu Kota Ambon, kemudian Kota Tual, dan Maluku Tengah. Nah, untuk mengukur sampai sejauh mana upaya-upaya kita dalam pengendalian inflasi itu dipotret oleh Badan Pusat Statistik.
1: Darnawati mengatakan terdapat pengelompokan wilayah dalam pengukuran inflasi yang dilakukan BPS, sehingga kondisi harga dan konsumsi masyarakat di setiap wilayah dapat menjadi bagian dari perhitungan. Karena itu, berbagai upaya pemerintah dalam mengendalikan harga perlu dilihat berdasarkan hasil pengukuran BPS. Ia menambahkan, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi melalui upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan masyarakat. Efektivitas langkah-langkah tersebut nantinya dapat diketahui melalui data dan indikator inflasi yang dihitung oleh BPS. Kepala Sekolah TK Hang Tua Enos Larbona saat kunjungan dan lanal beberapa waktu lalu menyampaikan target proses renovasi sekolah dapat dipercepat menjelang peringatan hari ulang tahun Yayasan Hang Tua pada Januari mendatang. Percepatan dilakukan agar renovasi sekolah dapat selesai lebih awal dan memberikan hasil yang optimal. Larbona mengatakan, berdasarkan tim schedule, pekerjaan renovasi sebenarnya memiliki waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender, namun pihaknya menargetkan pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1,5 bulan.
5: Ya, kalau sesuai dengan time schedule-nya itu adalah 3 bulan, 90 hari kalender. Namun kita maksimalkan kurang lebih 1,5 bulan. Itu kita sudah bisa rampungkan semua karena kita harus menyiapkan sarana-prasarana kita untuk hari ulang tahun Yayasan Hang Tua di bulan Januari nanti. Ya, targetnya dipercepat. Kita percepat karena tadi sudah kami koordinasi dengan tukang. Karena itu sudah dibentuk panitia B2SP. Jadi nanti dari panitia, di dalamnya ada pengawas dari Dinas Pendidikan, dari PU, kemudian orang tua dan komite.
1: Ia menjelaskan, percepatan pekerjaan dilakukan melalui koordinasi bersama kepala tukang serta para pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum. Koordinasi juga melibatkan perwakilan orang tua murid dan komite sekolah untuk memastikan proses renovasi berjalan sesuai rencana. Narbona berharap dukungan dan koordinasi seluruh pihak dapat memperlancar proses renovasi hingga selesai tepat waktu. Dengan demikian, saat peringatan HUT Yayasan Hang Tua pada Januari mendatang, fasilitas TK Hang Tua diharapkan sudah dapat dimanfaatkan dengan lebih baik oleh para guru dan peserta didik. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Maluku Tenggara, menargetkan peningkatan peringkat pada Pekan Olahraga Provinsi Maluku, POPMAL 5, yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2027. Setelah menempati posisi keempat pada penyelenggaraan sebelumnya, Maluku Tenggara optimistis mampu menembus tiga besar bahkan bersaing di posisi kedua. Wakil Ketua 1 KONI Maluku Tenggara sekaligus pelatih atlet Marcel Layanan mengatakan, sejumlah cabang olahraga yang menjadi andalan daerah saat ini terus dipersiapkan secara intensif. Cabang-cabang tersebut antara lain renang, wushu, atletik, taekwondo, kickboxing, dan catur. Menurut Marcel, renang masih menjadi cabang olahraga unggulan yang diharapkan mampu menyumbang medali terbanyak bagi Maluku Tenggara. Selain itu, wushu, kickboxing, taekwondo, dan catur juga dinilai memiliki peluang besar untuk meraih prestasi pada ajang olahraga terbesar di Maluku tersebut.
6: Dari POPMAL 2022 atau POPMAL 4 itu kita peringkat 4, paling tidak kali ini kita naik ke peringkat 3 atau harus 2. Untuk melampaui Kota Ambon itu agak berat, tapi kalau untuk kedua dan ketiga itu saya yakin sangat bisa lah. Kalau di Maluku Tenggara itu unggulan pertama atlet renang, terus wushu, atletik, kickboxing, taekwondo, catur, ada 6-7 cabur.
1: Marcel menjelaskan dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga mulai menunjukkan peningkatan terutama dalam aspek penganggaran dan pengadaan sarana latihan. Sejumlah kebutuhan peralatan yang diajukan masing-masing cabang olahraga juga sedang diproses untuk mendukung persiapan atlet menghadapi POPMAL. Diharapkan para atlet terus meningkatkan intensitas latihan dan menjaga semangat bertanding, karena para atlet tidak hanya membawa nama pribadi tetapi juga mengemban tanggung jawab mengharumkan nama Kabupaten Maluku Tenggara di tingkat provinsi. Rampungnya gedung pastori 2 jemaat GPM Tual menjadi berkat Tuhan bagi seluruh jemaat. Ketua Panitia Pembangunan Pastori 2 Jemaat GPM Tual, David Betaubon, dalam laporannya pada pentahbisan dan peresmian Gedung Pastori 2 mengatakan, momen ini berkat pertolongan Tuhan bukan sekedar rasa batin panitia, namun wujud pengakuan rasa batin dari seluruh warga Jemaat GPM Tual dan tahapan pentahbisan dan pengresmian Gedung Pastori 2, yakni Allah selalu menyertai panitia bersama para pelayan dan umat dalam segala situasi saat perencanaan mobilisasi material, bekerja maupun usaha dana dengan jangka waktu 2 tahun, 1 bulan dan 1 hari menjadi waktu yang Allah perkenankan untuk jemaat membangun.
7: Proses penyelesaian pembangunan pastori 2 jemaat GPM Tual khusus untuk pembangunan fisik sebesar Rp2.151.037.000 dengan rincian anggaran pendapatan belanja gereja jemaat GPM Tual lewat pos urusan kas dan perhitungan pada mata anggaran dana khusus pembangunan terrealisasi sebesar Rp691.835.000. Pemberian warga jemaat GPM Tual lewat janji iman yang diaktakan pelaksanaannya sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai saat ini sebesar 385 juta Rp206.000. Pelaksanaan dua kali sehari berkorban sebesar Rp30.963.000. Sumbangan dari para donatur yang tidak mengikat serta swadaya panitia sebesar Rp1.042.996.000. Di antaranya berasal dari sumbangan dana sarana keagamaan Ketua DPRD Provinsi Maluku sebesar Rp100.000.
1: Beto Bun menerangkan berkat penyertaan Allah kepada seluruh umat sepanjang waktu sebagai keputusan iman kepada Yesus Kristus di tanah pergumulan jemaat GPN Tual, sekaligus mengajak semua jemaat selalu bersyukur kepada Tuhan dan tuntunan Roh Kudus, di mana sepanjang perjalanan pembangunan Pastori 2 dimulai dengan peletakan batu penjuru tanggal 27 April 2024 di bawah kepemimpinan almarhum Pendeta T. Latumahina. Jemaat mengambil keputusan melalui persidangan majelis ke-43 dan pastori dibangun di atas tanah dengan luas gedung 222 meter dan dibangun di atas tanah seluas 384 meter persegi dengan total anggaran sebesar Rp2.333.946.000. Sementara itu gedung pastori di ruang pelayan Tuhan bagi jemaatnya untuk melakukan pembinaan dalam kasih dan penyertaan Allah. Hal ini dikemukakan Sekretaris Umum Majelis Pekerja Harian MPH Sinode Gereja Protestan Maluku masa pelayanan 2025-2030 Pendeta Herman Reinhard Tupan dalam arahannya mengajak seluruh jemaat bersyukur atas kasih Tuhan terhadap pekerjaan pastori yang dapat diselesaikan dan ditahbiskan. Olehnya itu, pastori ini dibangun atas kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaat sehingga para pendeta dapat melayani kebutuhan jemaat agar terpenuhi dengan baik. Selain itu, gedung pastori bukanlah sekedar tempat tinggal, melainkan ruang baku dapa, ruang misi, ruang pemulihan, ruang pergumulan, juga ruang Tuhan dan ruang pergembalaan. Sebab Injil diwujudkan dalam keteladanan hidup setiap hari, dalam ketekunan berdoa, percakapan yang jujur setiap hari.
7: Pastori ini dibangun atas kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaat. Kini dengan tersedianya pastori di sini, maka kami berharap kebutuhan jemaat akan pelayanan hendaknya dapat terpenuhi dengan baik. Jadi setiap hamba Tuhan yang melayani di sini hendaknya memastikan kebutuhan pelayanan jemaat terpenuhi dengan baik. Pastori bukanlah sekadar tempat tinggal, melainkan ruang baku dapa, ruang misi, ruang pemulihan, ruang pergumulan, juga ruang curhat dan ruang pendambalan. Tempat di mana Injil diwujudkan dalam keteladanan hidup hari-hari, di meja makan, dalam ketekunan berdoa, dalam percakapan yang jujur setiap hari. Pelayanan yang efektif tidak lahir dari jarak, tetapi kedekatan hidup antara pelayan dan umatnya. Karena itu, pastori yang megah ini dibangun di tengah-tengah rumah jemaat, bukan tempat terpisah dan disendirikan. Karena itu menjadi tempat di mana pendeta hadir di tengah-tengah jemaat sebagai manusia seutuhnya.
1: Pendeta Tupan berpesan kepada setiap pelayan Tuhan untuk bekerja, berdoa, dan berinteraksi dengan jemaat. Sebab ketika pelayanan hidup dekat dengan jemaat, Injil kabar baik akan terlihat nyata oleh jemaat. Karena persekutuan yang rukun akan mewujudkan kehadiran Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Di tempat yang sama, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Wali Kota Tual Amir Rumrah mengatakan atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kota Tual menyampaikan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh keluarga besar jemaat GPM Tual atas ditahbiskan dan diresmikan Pastori 2 dengan sukses. Akan menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi para hamba Tuhan, pusat pelayanan, pembinaan, dan penguatan iman bagi seluruh keluarga jemaat GPM Tual. Rumrah mengungkapkan, pastori bukan sekedar sebuah bangunan fisik, tetapi merupakan simbol kehadiran gereja yang melayani umat dengan kasih, ketulusan, dan pengabdian. karena pastori melahirkan berbagai pelayanan pastoral, pembinaan keluarga, penampingan generasi muda, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan akan terus dilaksanakan ini membangun kehidupan umat yang semakin dewasa dalam iman.
7: Atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Kota Tual, saya menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Jemaat GPM Tual atas selesainya pembangunan pastor ini. Semoga gedung yang diresmikan pada hari ini menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi para hamba Tuhan, terus menjadi pusat pelayanan, pembinaan, dan penguatan iman bagi seluruh warga jemaat. Dan kami juga tak lupa menyampaikan selamat datang. Pastor ini bukan sekedar sebuah bangunan fisik, tetapi merupakan simbol kehadiran gereja yang melayani umat dengan kasih, ketulusan, dan pengabdian. Dari tempat inilah berbagai pelayanan pastoral, pembinaan keluarga, pendampingan generasi muda, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan akan terus dilaksanakan demi membangun kehidupan umat yang semakin dewasa dalam iman dan semakin peduli terhadap sesama.
1: Rumra meminta adanya bentuk sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan yang merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat Kota Tual yang maju, aman, berbudaya, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. Mariadat juga terhadap agenda pelaksanaan sidang Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM Maluku di Kota Tual selaku tuan rumah harus menjadi tuan rumah yang baik bagi tamu yang datang dari luar daerah dalam event keagamaan itu dan memberi kesan berharga bagi tamu yang datang ke Kota Tual Bumi Maren. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital.

Masyarakat Desa Lermatang terus menanami berbagai pepohonan di sekitar areal yang bakal dibayar dengan mengharapkan keuntungan lebih besar. Salah satu warga desa yang ditemui, Mesak Nahuwai, mengaku pihaknya masih terus memenuhi lahannya

0: terhadap masyarakat kecil.
1: Tanam ketemu kompon sisa ini saya tanam lanjut saya tanam sisa. Ya, dengan adanya pelaku tekan pertama, kedepannya bisa membawa dampak yang baik bagi ketemu semua orang Kalimantan, lebih khusus untuk tanimba. Terlebih lagi untuk orang Maluku semua. Kita yang ketemu harapkan dari hasil dari peletakan batu pertama ini, pemerintah bisa ya berhati-hatilah dalam mengambil keputusan untuk melihat ketemu hak atau.
0: Sehubungan tanam tumbuh, Mesak mengatakan jika sebagian masyarakat, tepatnya 20 kepala keluarga di Desa Lermatang telah menerima ganti rugi tanam tumbuh, sehingga masyarakat lainnya khususnya di luar area groundbreaking bisa menerima manfaat yang sama. Masyarakat diingatkan untuk tetap waspada terhadap gempa bumi. Peringatan ini disampaikan Kepala Stasiun Geofisika Somlaki Meti Yuvita. Sehubungan dengan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dinilai rentan terhadap gempa bumi, menurutnya gempa besar yang pernah terjadi di tahun 2023 lalu mestinya menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat jika gempa serupa bahkan jauh lebih besar bisa saja terjadi dengan kekuatan yang bervariasi. Karena itu, pihak geofisika terus melakukan berbagai upaya dalam rangka merencanakan mitigasi yang tepat akibat kerentanannya terhadap gempa bumi. Kabupaten Kepulauan Tanimbar belakangan menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena upaya penyelamatan dinilai sangat penting. Meti mengatakan jika meninjau kembali proses terbentuknya Kepulauan Tanimbar, maka ada kejadian atau bencana di masa lalu. Ini tetap menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tetap siaga, terutama terhadap gempa bumi dan tsunami di wilayah ini. Sebelumnya, mantan Kepala Geofisika Somlaki Edward Mengko mengatakan, kejadian gempa setiap harinya di Kepulauan Tanimbar bertanda baik, hal ini bahkan berpengaruh terhadap gempa bumi dan tsunami yang jauh lebih besar, seperti gempa bumi Megatrust yang selama ini menimbulkan kekhawatiran publik. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkolaborasi dengan jajaran BUMN dan mitra strategis menggelar kunjungan lapangan ke sejumlah sentra UMKM Tenun Ikat Tanimbar di Kota Somlaki. Kunjungan strategis ini dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana C.H. Ratuanak, bersama Sustainability Analyst Surveyor Indonesia ID Survey Arika Sandra Amelia. Aksi lapangan ini merupakan wujud kolaborasi konkret antara ID Survey PT Sarinah dan Impex Masela LTD yang didukung penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memetakan serta memajukan potensi kerajinan lokal. Rika Sandra Amelia mengatakan dirinya merasa kagum terhadap kekayaan warisan budaya kain tenun Tanimbar. Rika mengaku ini merupakan pengalaman perdananya melihat langsung proses pembuatan dan ragam motif khas daerah tersebut. Rika menjelaskan, peninjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek krusial yang perlu ditingkatkan mulai dari kualitas produk, penguatan branding hingga standar pengemasan atau packing. Ya, dirinya juga mengapresiasi komitmen serta sambutan hangat dari pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar yang mendampingi seluruh rangkaian kegiatan. Diharapkan ke depannya, sinergi ini akan dilanjutkan dengan program pembinaan dan pengembangan kapasitas pengrajin secara berkala. Atas nama masyarakat Desa Atu Buldol, Penjabat Kepala Desa Atu Buldol,

Ferry Fase mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena terlaksananya proyek peningkatan jalan yang sementara berlangsung di desanya. Dikonfirmasi pada Jumat kemarin, Kepala Desa Atuboldol Ferry Fase mengatakan dengan dikerjakan proyek peningkatan jalan tersebut merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap masyarakat Atuboldol. Dikatakan masyarakat Atuboldol selama ini memperjuangkan kehidupan mereka pada lahan-lahan pertanian dan hasil pertanian mereka disuplai ke pasar. Penjabat Kepala Desa Atuboldol menjelaskan selama ini masyarakat Atuboldol mengalami kesulitan untuk mensuplai hasil pertanian mereka ke pasar karena akses jalan yang kurang baik. Namun melalui proyek tersebut masyarakat Atuboldol sangat terbantukan untuk mensuplai hasil pertanian mereka ke pasar yang tentunya akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita mereka. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Badan Pendapatan Daerah menggelar sosialisasi penilaian zona nilai tanah tahun 2026. Sosialisasi penilaian zona nilai tanah tahun 2026 atau ZNT bertempat di ruang rapat Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Johan Sampe sekaligus sebagai narasumber. Sosialisasi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperbarui data zona nilai tanah yang dinilai sudah tidak lagi mencerminkan kondisi real di lapangan. Kepala Kantor Pertanahan Johan Sampe mengatakan pembaruan zona nilai tanah menjadi kebutuhan mendesak karena nilai tanah yang selama ini digunakan pada umumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi maupun pembangunan wilayah dan juga pada umumnya sudah tidak sesuai dengan nilai saat ini dan tidak mencerminkan lagi kondisi yang sebenarnya. Kepala Kantor Pertanahan Johan Sampe lebih lanjut menjelaskan perkembangan investasi, pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan harga tanah mengalami perubahan yang cukup signifikan sehingga diperlukan pembaruan data secara berkala. Untuk itu diperlukan dasar informasi yang objektif, mutakhir, dan transparan untuk mendukung pelayanan pertanahan, perpajakan daerah, memberikan kepastian bagi masyarakat, sekaligus memberikan kepastian bagi para investor.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darmawati Amir, menjelaskan penetapan angka inflasi bukan dilakukan oleh pemerintah daerah, melainkan berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. KONI Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan peningkatan peringkat pada POPMAL 5 yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2027. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, awal baru saja kita mengikuti warta berita daerah pagi. Ya, semoga informasi-informasi terkini bermanfaat untuk kita semuanya pendengar. Kami ucapkan selamat pagi, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tua di Langgur.
1: Halo RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu Berarti selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gaby saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tumah. Ya, selamat pagi dan selamat menikmati suasana pagi. Dan di saat ini pendengar, sebagian banyak warga masyarakat, Anda semua yang sudah mulai meramaikan perjalanan, meramaikan ruas-ruas jalan dengan kendaraan, dengan mengendarai kendaraan, tetap selalu tertib dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas, hati-hati, tidak perlu menambah laju kendaraan Anda, yang penting selama sampai tempat tujuan, pendengar, hati-hati. Dan saudara, ya, nanti tepatnya pukul 7 kita akan mengikuti acara spesial kita Halo RRI. Namun sebelumnya kami kembali menyapa Anda untuk saudara yang di saat ini sudah berada di tempat aktivitasnya, para pedagang juga yang sudah siap-siap dengan barang dagangannya, siap mempromosikan barang-barang dagangannya. Ya, selamat pagi, selamat berjuang.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
2: Ya, halo RRI. Saatnya Anda boleh bergabung bersama kami Prengar untuk menyampaikan informasi terkait hal apa saja yang bisa Anda sampaikan. Tentu informasi-informasi akurat, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, informasi yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Silakan, kami sudah buka line telepon di 0813 549 5875. Halo RRI.

81 tahun melangkah, menembus batas waktu, mengukir sejarah dengan peluh dan darah para pahlawan. Bukan sekadar perayaan angka. Ini adalah pembuktian jati diri bangsa yang pantang menyerah, menatap masa depan dengan satu tekad bulat. Bersama kita wujudkan fajar baru. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dari Sabang sampai Merauke. Kepalkan tangan, satukan tujuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia, tuala Anda boleh bergabung bersama kami untuk menyampaikan hal-hal penting atau informasi-informasi yang dianggap lebih krusial yang harus disampaikan, mereka harus dipublikasikan lewat RRI Tual di acara spesial kita di Pro 1 RRI Tual di Halo RRI pendengar. Anda bisa berkesempatan untuk menyampaikan informasi yang selama ini sudah terkumpul, yang sudah dirangkum sedemikian rupa. Anda bisa menyuarakan atau menyampaikan aspirasi Anda terkait pelayanan pemerintah mungkin yang belum maksimal. Ada beberapa sektor yang belum bisa menyentuh kebutuhan Anda semua di desa-desa pelosok sana, nggak apa-apa, justru bagus ya, karena memang pemerintah belum berkesempatan untuk melakukan belusukan atau melakukan tinjauan di sana. Dan manfaat bagi Anda untuk menyampaikan hal itu sangat-sangat luar biasa sekali, pendengar. Ya tidak perlu ragu, yang penting informasinya itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Ya tidak mengada-ngada, tidak menambah-nambah apapun, informasi yang dianggap lebih bermanfaat untuk warga masyarakat disampaikan. Nah selain daripada itu, pendengar, terkait pelayanan pemerintah mungkin ada informasi-informasi lain yang memang perlu disampaikan bersama kami di saat ini di Halo RRI, pendengar. Jangan ditahan-tahan atau dibungkam terus. Kapan mau menyelesaikan masalah kalau semua harus ditutup, didiami? Ya mungkin, pendengar, kalau kita bicara masalah kasus narkoba memang tidak ada habis-habisnya ya, karena dampaknya sangat-sangat buruk sekali. Ya bukan hanya merugikan generasi bangsa, tapi juga merusak tatanan kehidupan orang banyak, ya kan? Banyak terdampak dari perbuatan-perbuatan pelaku narkoba, entah itu pengedar, pemakai. Ya, pendengar. Contoh kasus yang sering terjadi di tanah air Indonesia, pendengar, generasi-generasi sekarang. Ini oknum, kita bicara masalah oknum ya. Oknum inilah yang meresahkan warga masyarakat sekitar. Banyak barang-barang yang hilang, seperti tabung gas, ya maupun jenis-jenis barang lain yang menjadi sasaran bagi para pelaku kejahatan. Itu karena semua untuk memenuhi hasrat, ingin memenuhi hasrat untuk mengkonsumsi barang haram itu, pendengar. Nah ini yang perlu dicegah oleh kita semua, lebih-lebih orang tua, tetap selalu mengawasi pergaulan dan dipertanyakan kemana, dengan siapa, dan sedang melakukan apa anak-anak Anda di luar sana, pendengar.

0: milik bangsa.
1: Ibu, ayah bantu ya?
2: Ayah udah kelar kok.
1: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
2: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
1: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
2: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
1: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

0: Bab, Beta Ulta hari ini, Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
2: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Ah, sayang.
3: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Ya, kita masih bersama di Halo RRI. Perkara Anda masih bisa bergabung bersama kami. Perkara kami masih menunggu partisipasi Anda di line telepon di 081354958875. Silakan dan pendengar, selamat pagi, selamat berkarya bagi saudara yang baru saja sampai di tempat aktivitasnya, baik di instansi pemerintah swasta dan juga di luar sana di bawah udara pagi yang begitu menghangatkan jiwa raga, menyemangati Anda semua dalam menjalankan tugas. Dan luar biasa di saat ini cuaca cukup bagus ya, namun tetap selalu waspada dan hati-hati ya, karena memang tidak bisa diprediksi akan terjadi tiba-tiba perubahan cuaca di tengah laut atau di mana saja, itu yang perlu diwaspadai. Mereka selamat berbahagia, selamat senyum baru ya. Emang selama ini gak pernah senyum. Ya jarang mungkin karena ini menjadi hari yang spesial untuk Anda. Menambah ulang tahun, menambah usia di sekian puluhan tahun, atau menambah usia satu tahun ini menjadi hal yang luar biasa, membentuk pribadi menjadi dewasa, lebih bijak dalam bertindak, dalam bertutur kata, dan lebih mantap dalam berkarir, dan juga lebih sukses dalam berdagang dan lain sebagainya. Pendengar, sesuatu hal yang ya, segala sesuatu hal yang positif didoakan akan terwujud ya. Saudara pendengar, untuk Mbak Saudara boleh bergabung bersama kami. Kami masih buka layanan di 081354958875 di Halo RRI. Ya, silakan untuk anak-anak sekolah dan juga para guru di sekolah masing-masing sudah ya, sudah semangat mengikuti proses belajar mengajar pendengar. Ya, informasi perihal Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPBD Kabupaten Maluku Tenggara, Munawir Matdoan, mengatakan terus mengupayakan pemenuhan akses air bersih bagi masyarakat baik di Kecamatan Kei Besar dan Kecamatan Kei Kecil secara umum di Kabupaten Maluku Tenggara. Walaupun saat ini efisiensi anggaran tetapi pemerintah daerah melalui BPBD tetap konsisten dan bertanggung jawab atas realisasinya program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya yaitu ketersediaan akses air bersih. Olehnya itu BPBD menyampaikan masyarakat di sejumlah ohoi atau di desa pesisir dan pulau terluar masih sulit mendapatkan air bersih apalagi musim kemarau saat ini. Ya, selain infrastruktur fisik, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas air bersih agar dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Nah, pendengar, mungkin di lingkungan Anda atau di kompleks perumahan atau di tempat tinggal Anda pendengar terjadi kemacetan air dari PDAM atau sumber air-sumber lain yang menjadi kebutuhan Anda, menghambat konsumsi bagi keluarga Anda pendengar. Ya, Anda boleh menyampaikan lewat corong RRI Pro 1 RRI Ritual di acara spesial kita Halo RRI di kesempatan pagi ini, pendengar, silakan, kami masih menanti partisipasi Anda. Jangan didiamkan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Informasi-informasi yang menarik Anda bisa sampaikan, pendengar. Tentu informasi yang bermanfaat ya. Pak Saudara, selamat pagi, selamat menikmati suasana pagi dengan suasana yang hangat pastinya ya. Ya. Ya, kembali kami hadirkan informasi, pendengar. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku tercatat 1,24 juta atau 1.242.962 rupiah sepanjang tahun 2025 atau naik 11,44 ribu rupiah atau 0,93% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 1,23 juta rupiah. Dari total tersebut, 606,3 ribu rupiah atau 48,78% dibelanjakan untuk makanan dan 636,66 ribu rupiah atau 51,22% untuk kebutuhan bukan makanan. Data bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenasi, Badan Pusat Statistik BPS. Angka ini menempatkan Kabupaten Maluku Tenggara pada peringkat ke-6 dari 11 kabupaten kota di Maluku dan peringkat ke-386 dari 514 kabupaten kota se-Indonesia berdasarkan besaran pengeluaran per kapita. Jadi ringkasan pengeluaran per kapita Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025, peringkat total pengeluaran per kapita Kabupaten Maluku Tenggara 2025 senilai 1.242.962 rupiah per kapita atau per bulan untuk makanan seperti yang sudah dijelaskan tadi, peringkat. Jadi berapa persen pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan di Kabupaten Maluku Tenggara? Komposisi pengeluaran penduduk Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2025 terbagi menjadi 48,78% untuk makanan dan 51,22% untuk bukan makanan. Jadi porsi belanja bukan makanan lebih dominan, yakni 51,22% dari total pengeluaran. Pangsa pengeluaran bukan makanan yang lebih besar biasanya mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih tinggi atau hukum Engel. Bagaimana posisi Kabupaten Maluku Tenggara dibandingkan kabupaten kota lain di Maluku? Angka ini menempatkan Kabupaten Maluku Tenggara pada peringkat ke-6 dari 11 kabupaten kota di Maluku seperti yang di uraikan tadi, peringkat, dan peringkat ke-386 dari 514 kabupaten kota se-Indonesia berdasarkan besaran pengeluaran per kapita. Baik saudara peringkat, semoga keuangan negara, keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat, peringkat, semakin mensejahterakan warga masyarakat, rakyat Indonesia khususnya Kabupaten Maluku Tenggara dan juga umumnya di kedua wilayah ini, Kepulauan Nike begitu pun Kota Tual, pendengar. Saudara pendengar, kami masih menanti partisipasi Anda. 10 menit lagi akan usai di acara Halo RRI di edisi pagi hari ini, pendengar. Kami masih buka line telepon di 0813 549 5875.

0: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.
1: Halo RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua.
1: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tuang.
2: Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, usai sudah kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari ini, pendengar. Mudah-mudahan Anda bisa menampung informasi sejak hari ini. Kita akan bersua kembali di Halo RRI pada hari Rabu dan hari Jumat mendatang, pendengar. Ya, selamat berkarya anak-anak bangsa. Jangan cepat menyerah, jangan cepat merasa puas apabila Anda sudah mengukir prestasi atau meraih prestasi, tetap terus berusaha dan tetap selalu melaksanakan yang terbaik.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Iya, the massif, jangan menyerah, jangan putus asa. Ya, syukuri apa yang ada, Prengar. Ya, kita sadari bahwa kehidupan seringkali penuh dengan tantangan, kebahagiaan, kesedihan, dan segala macam emosi yang membentuk pengalaman manusia. Dalam perjalanan hidup ini, Prengar, kita sering mencari solusi-solusi dari setiap masalah. Kita melawan masalah dengan solusi yang terbaik, mencari jalan keluar, keluar yang bijak tanpa merugikan orang lain, walaupun pada dasarnya dimulai dari ada pihak-pihak yang dirugikan, tapi itulah masalah, Prengar. Bagaimana supaya yang merasa dirugikan itu juga tidak berlarut-larut, kita melakukan perbuatan yang baik untuk bisa mengendalikan kerugian yang telah kita perbuat. Ya, kata-kata kita mungkin dari kata-kata dari lisan kita menyakiti hati orang lain. Bagaimana memulihkan hati manusia yang pernah kita sakitkan, kita menyakitkan orang lain dengan lisan kita, perbuatan kita. Ya, walaupun memang susah ya, karena sudah tertanam di hati oleh saudara kita, teman kita, orang lain bahkan. Bukan berarti kita menyerah begitu saja. Ya, kita bagaimana berupaya untuk menjaga silaturahmi, menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Masalah tinggal masalah, tapi bagaimana ke depan kita bisa meminimalisir masalah yang terus kita hadapi bersama dengan teman-teman, dengan saudara, dengan keluarga, dengan teman kerja, atau dengan siapapun, Prengar. Ya, berupaya untuk bijak menyelesaikan masalah dengan solusi yang terbaik, tidak saling menjatuhkan dan saling merugikan satu sama lain. Memang kalaupun alasannya didasari dengan satu persoalan yang sudah merugikan pihak lain, nah itu tadi seperti yang diungkapkan bahwa kita harus bijak untuk menyelesaikan masalah itu dengan solusi yang terbaik, tanpa harus kita berlarut-larut untuk menyakiti hati orang lain atau membuat rugi orang lain. Saudara pendengar di Ropo Pikirannya Sehat Tual, selamat pagi. Di awal pekan, semoga kita tetap selalu menciptakan situasi dan kondisi aman dan tetap terkendali. Apapun masalah yang kita hadapi, kita berupaya untuk selalu menemukan jalan keluar yang terbaik. Ya, masalah-masalah yang memang masih saja terjadi di tengah-tengah masyarakat yang kita alami saat ini, ya, tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Maluku Tenggara atau di Kota Tual, Prengar. Bagaimana kita mengatasi masalah itu? Ya, selain kelangkaan minyak tanah yang masih dirasakan, masih dikeluhkan oleh warga masyarakat di Kepulauan Kim, bagaimana pemerintah untuk memberikan solusi atau mengendalikan semua kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana bentuk dukungan masyarakat? Kita bersabar, sudah pasti bersabar. Mau bagaimana dengan kondisi seperti ini? Efisiensi anggaran terus berjalan. Ya, berbagai kebutuhan masyarakat, tunjangan-tunjangan yang harus dipenuhi oleh masyarakat seperti transportasi, seperti infrastruktur yang memang harus digunakan oleh masyarakat, harus dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi terhambat dengan anggaran, sarana-prasarana pendukung, ya, dengan demi kelancaran roda kehidupan masyarakat, terhambat dengan anggaran. Nah, itu harus kita memberikan dukungan kepada pemerintah agar kita juga
sama-sama enak kalau kita terus mendesak pemerintah sementara efisiensi anggaran terus dijalankan, ya kita tidak boleh memaksakan. Kita berupaya bagaimana berupaya lebih mandiri, ya sudah pasti kita masyarakat juga lebih mandiri, mulai dari ketahanan pangan, dari mencari nafkah untuk kehidupan keluarga, dari menjadi serabutan atau tukang kebun atau apalah, yang penting itu halal ya, untuk menafkahi keluarga kita dengan rezeki yang berkah. Baik saudara pendengar, kita kembali merayakan kemerdekaan Indonesia dengan mengibarkan bendera, menyanyikan lagu kebangsaan dan mengenang perjuangan para pendiri bangsa. Namun 81 tahun setelah Indonesia merdeka, ada pertanyaan yang seharusnya tidak boleh berhenti kita tanyakan. Apakah kemerdekaan telah menghadirkan kesejahteraan yang benar-benar merata bagi seluruh masyarakat Maluku? Jadi pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat kondisi Maluku Tenggara Raya, sebuah kawasan yang selama bertahun-tahun memiliki potensi ekonomi besar, tetapi masih menghadapi persoalan kemiskinan, keterisolasian, mahalnya biaya transportasi, keterbatasan lapangan kerja, dan ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar. Dalam konteks itulah, kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Leverisa perlu dilihat bukan hanya dari program yang direncanakan pendengar, tetapi dari kemampuan pemerintahnya menjawab persoalan kawasan yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Provinsi Maluku pada September 2025 masih mencapai 15,25% atau sekitar 286,86 ribu orang. Memang angka tersebut turun dibandingkan periode sebelumnya, tetapi persoalan yang lebih serius terlihat pada kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kemiskinan di perdesaan mencapai 24,01%, sedangkan di perkotaan hanya 4,80%. Data ini memperlihatkan bahwa kemiskinan Maluku memiliki dimensi geografis yang kuat. Pembangunan dan aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi di pusat-pusat tertentu belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan bagi masyarakat yang hidup di wilayah kepulauan dan pedesaan. Jadi kondisi tersebut menjadi lebih mengkhawatirkan ketika kita melihat wilayah-wilayah yang selama ini masuk dalam gagasan Maluku Tenggara Raya, yaitu Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Data 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan di Maluku Barat Daya sekitar 27,65%, Kepulauan Tanimbar 23,38%, Kepulauan Aru 23,10%, Maluku Tenggara 21,16%, dan Kota Tual 19,39%. Dengan angka tersebut, pendengar, seluruh wilayah yang selama ini menjadi bagian dari gagasan NTR berada di atas angka kemiskinan Provinsi Maluku secara keseluruhan. Ini bukan sekedar angka statistik, di baliknya terdapat masyarakat yang harus menghadapi biaya transportasi antar pulau yang tinggi, akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang tidak selalu mudah, terbatasnya lapangan kerja, serta mahalnya biaya distribusi barang dan jasa. Namun kritik terhadap pemerintahan Hendrik Leverisa harus ditempatkan secara adil. Tidak tepat jika seluruh angka kemiskinan tersebut langsung dianggap sebagai akibat kebijakan gubernur, pendengar. Karena sebagian besar persoalan tersebut merupakan persoalan struktur yang telah berlangsung lama, dan data 2025 juga mencerminkan kondisi sebelum dan pada awal pemerintahan saat ini. Justru karena persoalannya struktural, kepemimpinan gubernur harus diuji dari kemampuannya menghadirkan strategi baru untuk memutus persoalan tersebut. Gubernur tidak cukup hanya mewarisi masalah, tetapi harus menunjukkan bagaimana pemerintahannya akan mengubah struktur ekonomi, memperkuat konektivitas, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memastikan wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi memperoleh perhatian pembangunan yang lebih besar. Disinilah pendengar, evaluasi terhadap kepemimpinan Hendrik Leverisa menjadi relevan.
bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi untuk menilai apakah desain pembangunan yang sedang dijalankan benar-benar mampu menjawab persoalan masyarakat di wilayah kepulauan. Menariknya lagi pendengar, pertumbuhan ekonomi Maluku sebenarnya menunjukkan perkembangan positif. BPS mencatat ekonomi Maluku pada tahun 2025 tumbuh 4,56%, sementara pada triwulan 1 2026 ekonomi Maluku tumbuh 5,16% secara tahunan. Indeks pembangunan manusia Maluku juga meningkat menjadi 74,09 pada tahun 2025, naik 0,69 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut tentu merupakan capaian patut diapresiasi, tetapi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM tidak boleh membuat pemerintah berhenti melakukan evaluasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan tersebut telah menghasilkan perubahan yang cukup cepat bagi masyarakat di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Sebab pertumbuhan ekonomi yang tidak cepat bagi masyarakat di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, sebab pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti pemerataan akan membuat angka makro terlihat baik, sementara masyarakat di wilayah tertentu masih merasakan persoalan yang sama. Persoalan lain juga terlihat pada pasar tenaga kerja. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka Maluku pada Agustus 2025 sebesar 6,27%, meningkat 0,16% poin dibandingkan meningkat 0,16 poin dibandingkan Agustus 2024. Pada periode yang sama sekitar 66,06% pekerja berada di sektor informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Maluku bukan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan. Bagi kawasan Maluku Tenggara Raya, persoalan ini menjadi semakin penting karena potensi ekonomi yang dimiliki sebenarnya sangat besar, terutama perikanan, kelautan, pertanian, pariwisata, perdagangan antar pulau, dan ekonomi berbasis sumber daya pesisir. Jika potensi tersebut tidak diikuti dengan industri pengolahan, akses pasar, pembiayaan, konektivitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka masyarakat akan tetap berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah dengan nilai tambah yang rendah. Disinilah pemerintah provinsi perlu mulai mengubah cara pandang terhadap Maluku Tenggara Raya. MTR tidak boleh hanya dilihat sebagai tuntutan politik pemekaran wilayah. Ia harus dibaca sebagai sebuah kritik terhadap desa pembangunan yang selama ini belum sepenuhnya mampu menjawab karakter geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan. Dalam wilayah kepulauan, jarak bukan sekedar persoalan geografis, jarak menentukan mahal atau murahnya transportasi, cepat atau lambatnya pelayanan publik, mudah atau sulitnya masyarakat mengakses pendidikan dan kesehatan, serta tinggi atau rendahnya biaya distribusi barang. Ketika sebagian besar pusat pengambilan keputusan berada jauh dari masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, maka rentang kendali pemerintah menjadi persoalan pembangunan yang nyata. Karena itu gagasan Maluku Tenggara Raya harus ditempatkan dalam perdebatan yang lebih luas mengenai bagaimana negara menghadirkan pemerataan di wilayah kepulauan.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi, karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, selamat pagi semuanya. Hai hai, yang baru saja bergabung bersama kami di saat ini, pendengar baik di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Program Satu Ritual. Selamat pagi semuanya, selamat menikmati suasana pagi dengan penuh sukacita, dengan berbagai ya kesibukan dan pekerjaan yang harus dihadapi dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan loyalitas dan kerja keras, tentu akan menuai hasil yang lebih menyenangkan, lebih memuaskan. Ya, kontestasi menuju kursi Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Maluku Tenggara mulai memanas. Salah satu figur yang menunjukkan keseriusannya dalam perebutan pucuk pimpinan organisasi kepemudaan tersebut adalah Muhammad Lutfi Judi Divinubun. Melalui tim pemenangan TM, Lutfi secara resmi mengambil formulir pendaftaran bakal calon ketua DPD KNPI Maluku Tenggara pada hari Senin. Ya, pada hari Senin lalu proses pengambilan formulir berlangsung di kafe ya di Coffee Good Day kawasan kompleks pemerintah daerah Maluku Tenggara dan mendapat pengawalan serta dukungan dari berbagai elemen organisasi kepemudaan.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Ya, Dekalista hanya teman biasa. Tidak usah seujon ya. Dia sudah mengaku itu teman biasa. Sekedar teman, tidak lebih dari itu ya. Semoga saja tetap selalu mempertahankan sebuah hubungan yang harmonis ya, dengan tidak saling menyakitkan, saling mengkhianati. Ya, kejujuran itu hal yang utama diterapkan dalam hubungan rumah tangga, hubungan pacaran mungkin ya. Hubungan sosial lain juga harus, kejujuran itu harus di atas. Baik, informasi perihal DPRD Kota Ambon, Maluku meminta aturan jam operasional kendaraan berat ditegakkan dan pengemudi truk tronton untuk membatasi kecepatan setelah kecelakaan yang menewaskan seorang pejalan kaki di kota tersebut. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar di Ambon pada minggu kemarin mengatakan, kendaraan berat memiliki risiko lebih besar ketika melintas di kawasan padat sehingga pengemudi perlu meningkatkan kewaspadaan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah kecelakaan yang melibatkan truk tronton dan seorang pejalan kaki berinisial HN di perempatan depan Masjid Al-Fatah Ambon pada 4 Agustus lalu. Korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Selain pembatasan kecepatan, Hari meminta perusahaan dan pemilik armada mematuhi ketentuan jam operasional kendaraan berat yang berlaku di Kota Ambon. Soal jam operasional itu kan telah diatur dalam perwalih bahwa tronton beraktivitas di jam 10 malam ke atas. Ini supaya mencegah kemacetan dan kecelakaan. Kami harap semua pemilik tronton saat akan aturan ini. Ya, kami harap semua pemilik tronton taat akan aturan ini. Dikatakannya, menurut Hari, terdapat pengecualian bagi kendaraan tertentu yang mengangkut komoditas ekspor tetapi operasionalnya tetap harus mengikuti persyaratan yang ditentukan. Ia meminta kepolisian dan instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap operasional kendaraan berat untuk mencegah kecelakaan maupun gangguan lalu lintas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur Merekar, kita sejenak tinggalkan musik-musik pilihan, juga informasi-informasi daerah Kepulauan Kane. Kita akan beralih untuk mengikuti informasi sentral bersama Pro 3 Jakarta.
1: Tidak seberapa dampaknya. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Yang pertama adalah Food Guard.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
4: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
5: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh such of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
3: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
6: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
7: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan